0: Baik, berdengar sudah kita ikuti tadi dialog interaktif Sapapsel bergabung bersama Pro 1 RRI Merauke dan saat ini sudah pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti warta berita bersama Pro 3.
1: Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut dari Google. Sementara pemerintah pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12.26. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT AKAP pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanto, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Dengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan pada hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta keberangkatan gelombang

0: angkatan gelombang akan mengambil mikot pada perjalanan menuju Arab Saudi. Agus Jumbau dan jemaah haji menyiapkan pakaian ikhramnya dari tanah air.
1: Untuk gelombang kedua ini, kain ikhramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
2: Mas Kapa yang langsung ikhram?
1: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
0: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama, yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Lima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
5: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi data kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resumnya.
4: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gedung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemeriksaan kesehatan sejak dini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensi lebih tepat sasaran.
3: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
2: Sementara itu, Dokter Umum Adi Nilhak Mulyana menjelaskan, temuan hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
4: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal gitu anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
2: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
5: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan? Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKP ini.
2: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengubah.

Pendengar, selamat pagi menjelang siang di Depart 2. Kami yang bertugas, saya Penyiaran Dayuli, senang sekali di siang hari ini akan menemani Anda dari pukul 9 hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas ya untuk Anda pendengar yang saat ini lagi menjalani aktivitas, baik yang ada di tempat kerja, di tempat tugas maupun di tempat-tempat usaha. Dengan lagu-lagu pop Indonesia kami hadirkan untuk Anda.

Oke, okay, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang ya untuk Anda semua di siang hari ini. Kami yang bertugas, saya penyiaran Teh Yuli, menemani Anda di cara cek fakta. Pendengar, informasi cek fakta di siang hari ini kami bagikan informasi terkait bayi WNI baru lahir otomatis masuk peserta BPJS. Informasi beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan otomatis menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Kebijakan tersebut diklaim berlaku mulai 26 April 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, BPJS Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran PBI akan otomatis ditanggung jaminan kesehatan nasional. Maka dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Dalam peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020, ya tahun 2018 ya pendengar, pasal 16, ketentuan bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status pesertanya langsung aktif. Baik saudara pendengar ya, untuk Anda di siang hari ini kami yang bertugas masih menemani Anda dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio pendengar.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air. "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
1: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
0: Jadi kalau pohonnya habis?
1: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
0: Kasihan ya, ya. Rumah dan jalannya jadi rusak.
1: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
0: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
1: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
2: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Povendigul.

pendengar dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas. Pendengar yang saat ini lagi sibuk-sibuk ya di depan layar monitor ya, tetap semangat untuk Anda pendengar, kompak-kompak selalu. Dan kami yang bertugas masih terus menghibur dengan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda yang saat ini lagi beraktivitas ya. Semangat untuk semua dan pastinya selalu terhibur.

0: Kak, kenapa gak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Nah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu, kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia.

beraktivitas ya, kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar. Selamat siang ya, menyapa pendengar yang lagi sibuk-sibuk di siang hari ini. Salam kompak selalu bersama rekan yang bertugas di siang hari ini. Semoga aktivitas ataupun pekerjaan di hari ini dapat dikerjakan dengan baik dan hasilnya pun memuaskan.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya, karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

23 menit ya, cuaca di luar lagi kurang bersahabat, lagi turun hujan ya. Semoga Anda tetap semangat menjalankan aktivitas, dan kami yang bertugas juga terus menghibur menemani aktivitas di siang hari ini.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi, di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain. Senyum.

pukul 11 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang baru tugas masih menemani Anda. Selamat siang ya, menyapa pendengar setia di siang hari ini yang lagi beraktivitas ya dengan tempat dengan rekan kerja di tempat kerja. Selamat siang pendengar. Kami informasikan pangan lokal perlu terus didorong. Informasi dari rri.co.id Merauke, pemerintah Provinsi Papua Selatan terus mengajak masyarakat untuk kembali mengkonsumsi pangan lokal sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan daerah. Selain beras, masyarakat diharapkan memanfaatkan sumber pangan lain seperti sagu dan umbi-umbian yang selama ini menjadi makanan pokok masyarakat Papua. Febianus Beoruci, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Pangan, Perikanan dan Kelautan Papua Selatan mengatakan, perubahan pola makanan masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam menjaga ketahanan pangan. Menurutnya, sebagian masyarakat di kampung-kampung kini mulai bergantung pada konsumsi nasi dibandingkan pangan lokal. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda simak di laman situs rri.co.id.

pendengar. Getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya? Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang, dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga, demi keselamatan kita bersama.

0: dulu, bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.

dimanapun Anda berada ya, mohon maaf ya, di siang hari ini kota kita tercinta Bovendigul ya, lagi terjadi pemadaman listrik ya secara tiba-tiba, dan siaran kami terpaksa harus off sebentar dan kembali dengan RRI streaming, audio streaming ya untuk Anda. Selamat beraktivitas, selamat siang dalam acara musik pelepas lelah menemani Anda pendengar yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi, boleh ikutan di siang hari ini.

0: Oke, pendengar di manapun Anda berada ya, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang MPL Musik Pelepas Lelah. Dengan Mbak siapa ini?
0: Yuli yang bertugas di siang hari ini dalam acara Musik Pelepas Lelah.
1: Iya. Apa kabar Mbak Yuli?
0: Yuli kabarnya baik ya, puji Tuhan. Di siang hari ini udah makan juga dan sudah semangat kembali nih.
1: Udah habis makan Mbak ya?
0: Iya. Halo.
1: Halo?
0: Iya.
1: Halo. Okay. Halo Mbak, yang mau request lagu Mbak?
0: Iya, request
1: lagunya
0: lagu apa?
1: Dari Rena, Goresan Cinta.
0: Oke, okay, Yuli coba cari nanti ya.
1: Iya, salam dulu ya. Salam pertama buat Mbak Yuli dengan lalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, juga buat Mbak Purnamasari, buat Bang Benijo, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Bang Lei, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Ibu Iga, buat Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, Bunda Imah, Bang Nasrun, Bang Rimba, buat Pak Usubu Suri di Sambas, buat Tanius juga, yang lain dirangkul aja Mbak Yuli dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, terima kasih ya pendengar. Ibu Manusu juga selamat siang sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar, ya kami informasikan ya buat para pendengar semua ataupun yang sudah berpartisipasi di siang hari ini, Yuli akan matikan dulu ya, kami off dulu sebentar karena perpindahan dari genset ya menuju ke listrik kembali ya, karena berhubung listriknya udah kembali menyala ya, dan kami offkan dulu siaran kami sebentar untuk mengalihkan dari genset ke listrik.

0: Baiklah saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kita ikuti selanjutnya Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: ...25/2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one. Tell Benzema
1: shots. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: But I'm proud, I'm happy for
3: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami. Hanya sekali di babak pertama.
1: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
4: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
5: Ya, yeah, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: Suarez is in behind England.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar Italian Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan. Tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000 dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia Andrea Pellegrino pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar sampai kerap mengalami kekalahan 3-1.

0: 1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar sampai kerap putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
0: Sementara itu pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
2: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa bersaing keadaan semuanya, tapi ya bisa unggul lagi tiba-tiba semuanya terbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill lagi ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya yang lama.
0: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yechida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama. Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
2: Kemudian terus itu momen ada dua pemain yang kelihatan dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, sesi kita semain, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan menjentel ya. Jadi harusnya dia bisa respon kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bekas untuk bola yang jadi final besar.
1: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaannya amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen on 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible. Today, I did really good job.
5: Luar biasa. Even in the, hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu, saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And, yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, saudara pendengar di frekuensi 90.3 MHz Radio Republik Indonesia, Bovendigul, kami yang baru tugas ya, masih menemani Anda. Dan baru saja kita ikuti bersama tadi Warta Berita Olahraga. Selamat siang pendengar, Anda yang sudah kembali dengan aktivitasnya. Semangat untuk Anda, semoga di hari ini segala pekerjaan tentunya dapat Anda selesaikan dengan baik.

0: kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
1: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
0: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
1: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Minah.

Dengar pukul 13.55 menit ya, nanti di pukul 14 saya akan pamit dari ruang dengar Anda yang sudah menemani dari pukul 9 di siang hari ini. Pendengar ya, cuaca di kota kita tercinta lagi turun hujan yang ya kadang lebat, rintik dan juga hujannya reda. Oke, kami yang bertugas masih menemani Anda yang bersama rekan kerja ataupun yang bersama orang-orang tercinta ya. Saat ini masih dengan lagu-lagu yang sudah Yuli siapkan. Nanti di pukul 14 pendengar, kita akan masuk dalam acara program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: 26. Kami yang bertugas untuk lintas sore Boven 3, saya Inako Mayak menemani dari pukul 14 hingga pukul 19 malam nanti dengan berbagai informasi dan juga hiburan-hiburan yang mana terus kami bagikan menemani keberlangsungan aktivitas Anda pada hari ini. Yang mendiami 20 distrik 112 kampung, selamat siang, senantiasa juga terhibur. Dan bila Anda yang beristirahat siang ini, semoga dilancarkan dan juga diberikan energi baru dan dapat melanjutkan kembali kegiatan-kegiatan Anda pada siang menjelang sore hari nanti. Oke, pendengar, dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Anda bisa hubungi kami di 08114954333 dan 08114988666 atau melalui layanan WhatsApp kami di 08114988222. Sudah ada satu penelpon kita, kami sapa dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang.
1: Iya. Dan Pak, nama request Mas Pak.
0: Iya, lagu dangdut.
1: Lagunya dangdut Tanda Cinta dari Iis Dahlia ya.
0: Tanda Cinta.
1: Iya, dari Iis Dahlia.
0: Oke.
1: Ya, salam buat Bapak ini.
0: Boleh, silakan salamnya untuk siapa?
1: Iya, salamnya sama Mbak Yuli yang lagi bertugas berangkat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi Bata, buat Prof. Nama Sari, buat Mbak Ika, buat Bang Irwan, Pak Fauzi, buat Bang Lei, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Arsang dan buat Ibu Ika, buat Bang Mas Irwan Syah, Bang Andi, Mas Tegar, Bang Irwan, Bu Farida, Bang Luhut, Mas Pertama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Binti, Bunda Imah, Bang Nasrun, Bang Rima, Bang Kusubusri, buat Lanius, yang lain di Rabu Laca dari Asam Aja.
0: Oke, terima kasih Bu Wanaso. Ya, pendengar, itulah Ibu Wanaso sudah ikutan ya merekus lagu dangdut punyanya Iis Dahlia dengan judul Tanda Cinta. Bagi Anda yang semua lagi beraktivitas, semoga tetap semangat, jaga kekompakan, kebersamaan pada suasana kerja Anda siang hari ini. Oke, tetap semangat. Kami terima lagi penelpon kita yang sudah ikutan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Pak siapa di mana?
2: Andi di Jambi, Kalisa ya?
0: Dengan Kak Ina.
2: Oh, Kak Ina. Dika udah gabung Kak Ina?
0: Belum.
2: Iya, apa kabar Kak Ina? Sehat?
0: Sehat.
2: Ya. Saya request lagunya ini Maya dari Mukin.
0: Oke.
2: Dari Mukin Maya judulnya Kak Ina ya.
0: Oke.
2: Buat Kak Ina salam sehat, salam bahagia selalu di sana, panjang umur murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Terus salam yang kedua buat Dika Cari Abu, sehat selalu, panjang umur murah rezeki, semoga baik-baik saja di sana. Ya. Terus buat yang putra tengah, Bang Rimba, Bang Setiawak, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bunda Farida, Bunda Ima. Ya, buat semua-semua saja. Terima kasih Kak Ina. Assalamualaikum.
0: Ya, selamat
2: siang sore.
0: Ya, saudara tadi juga sudah ikutan ya dari Jambi. Ada Cakra Andiwinata yang sudah ikutan. Oke, di belakang Cakra saya terima. Oh, sayang sekali terputus ya. Bisa mencoba kembali di dua layanan telepon kami dan satu layanan WhatsApp kami. Ya, kita nikmati permintaan lagu tadi yang sudah direquest oleh Ibu Wanaso menemani Anda.

0: Masih bersama kami siang ini dalam program Prodangdo, Dangdut adalah kita. Di menit 27 lewat pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami yang bertugas, saya Ina, masih menemani saudara dong semua yang mana siang ini juga masih proaktif dengan pekerjaan-pekerjaan masing-masing ya. Baik Anda yang melakukan kegiatan di dalam gedung, bahkan juga yang ada di luar gedung, senantiasa semua bisa berjalan dengan baik, aman dan lancar. Oke, pendengar di 0811 49 54 333, 0811 49 88 666. Saya terima lagi satu penelpon kita yang sudah ikutan. Halo, selamat siang Prodang.
1: Selamat siang Prodang, Prodang adalah kita.
0: Iya, dengan Bang siapa? Di mana?
1: Dengan Bang Rimba Belukari.
0: Oke, Bang Rimba Belukar. Silakan Bang, mau minta lagu dangdut penyanyi siapa?
1: Ini Bang Rimba mau request lagu ini apa? Wahai kau burung dalam sangkar.
0: Oke.
1: Pasti bisa.
0: Iya.
1: Ini kirim-kirim buat yang tersayang akan dia kompleks tempat sana.
0: Iya.
1: Akan dia sini selalu bikin hujan ini kata dia. Yang malam. Terus buat Bang Luhut di Tapanuli Sumatera Utara, terus Mbak Buanusu, Bang Kota kilometer 6, Bang Ramadan di Sorong.
0: Iya.
1: Ya. Terus buat semua lah yang lagi monitor di RRI Provinsi yang minta lagu.
0: Oke.
1: Terus buat rekan-rekan Bang Doni Irmawan, Papa PLT Dinas Pertanian, Papa Pentemkon Sekretaris Pendidikan. Terus buat mereka yang ada di kompleks Esma, Institut 7, 5, Kakak Marcel, Kakak Anton Nero, semuanya. Selamat siang. Semoga salam kompak selalu. Cuma itu, Maina, selamat siang.
0: Iya, selamat siang, Bang Rimba Belukar.
1: Lagunya itu ada atau belum?
0: Secari-cari nih, kalau saya ketemu nasi putar. Kayaknya burung dalam sangkar, Maya Desi.
1: Wahai kau burung dalam sangkar, sungguh nasibmu malang dengar. Okay. Dari kekejaman dunia.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih ya, Maya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih terus stay bersama kami di 90.3 MHz ya. Siang ini juga Anda bisa berpartisipasi menyampaikan permintaan lagu-lagu dangdut ya. Mungkin juga Anda menyinggol ataupun menyapa ya keluarga ataupun juga rekan-rekan kerja Anda pada siang hari ini. Ya, di dua layanan telepon kami dan satu layanan WhatsApp kami, kami terus menemani Anda dan juga selalu menantikan partisipasi Anda.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Baiklah pendengar di Boven Digel dan sekitarnya, waktu sudah menunjukkan pukul 14.55 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita untuk siang ini dalam program Prodam Lutang Dutera kita, kami sedahi. Ya, buat Ibu Wanusu dan juga tadi ada Cakra, ada Bang Rimba juga ya yang sudah ikutan. Kami ucapkan terima kasih, semoga persembahan lagu dangdut yang sudah hadir siang ini juga dapat menghibur Anda dan juga keluarga Anda dan semua pendengar setia RRI yang selalu monit bersama kami. Ya, pendengar, kami sudahi persembahan kita siang ini dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita akan jelang menit 58 hadir dua gerai Manilahi dan dilanjutkan pukul 15 kita akan ikuti warta berita lintas Tanah Papua bersama Prosa Terare Jayapura.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: dalam warta berita diantaranya 6 gubernur 44 buat kota se-Papua Raya menggelar rakor di Mimika untuk memperkuat implementasi otonomi khusus Papua. Papua membuka posko pengaduan terdampak insiden Stadion Lukas NMB. Selain berita tersebut, warta berita kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya, termasuk berita olahraga. Dan saudara pendengar, inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, 6 gubernur dan 44 bupati dan wali kota se-Papua Raya menggelar rapat koordinasi di Kabupaten Mimika dalam rangka penguatan implementasi kebijakan otonomi khusus atau OTSUS. Laporan Tora Immanuel dari Mimika.
1: Asosiasi Kepala Daerah 6 Provinsi Setanah Papua gelar Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua digelar di Kabupaten Mimika selama 2 hari 11 dan 12 Mei 2026. Acara bertajuk Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus OTSUS Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera. Dalam sambutannya, Ketua Asosiasi Pemprov Setanah Papua Meki Nawipa mengungkapkan apresiasi penambahan dana OTSUS sebesar 2 triliun rupiah dari pemerintah pusat, sehingga itu kembali menyentuh angka 12 triliun lebih untuk 6 provinsi dengan 44 kabupaten kota. Meki menegaskan meminta percepatan waktu realisasi transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Gubernur Papua Tengah itu juga meminta seluruh gubernur dan bupati serta wali kota di Papua Raya untuk meninggalkan ego sektoral dan membangun kebersamaan. Suksesi keberhasilan pembangunan di Papua lewat dana OTSUS.
2: Satukan hati, satukan jiwa, satukan pikiran, bicara dari hati ke hati, bicara dari mata ke mata, bicara dari otak ke otak, bicara dari mulut ke mulut, untuk bagaimana kita rangkumkan satu hati untuk depan Papua ini bisa maju. Hadirin yang saya hormati, otonomi khusus Papua merupakan kebijakan strategis negara untuk menghadirkan keadilan, keberpihakan dan percepatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat telah memperkuat landasan kebijakan melalui berbagai regulasi dan penguatan sistem tata kelola dana OTSUS. Namun kita juga harus jujur melihat kenyataan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan tidak mudah.
1: Sementara itu, sambutan Mendagri Tito Karnavian lewat staf khusus Hoirudin Hasibuan menekankan salah satu kunci pembenahan OTSUS adalah sensus. Sensus orang asli Papua dipenting sebagai basis data utama dalam penyusunan perencanaan program dan penganggaran serta penetapan target yang lebih tepat sasaran agar nyata terjadi afirmasi perlindungan dan pemberdayaan bagi orang asli Papua. Dari Kabupaten Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Saudara, sebagai bentuk respon cepat dan pelayanan kepada masyarakat, Polres Jayapura membuka posko pelayanan pengaduan bagi warga Kabupaten Jayapura dan sekitarnya yang terdampak akibat kejadian yang terjadi di Stadion Lukas NMB. Posko pelayanan pengaduan tersebut berlokasi di Mapolres Jayapura dan diperuntukkan yang mengalami kehilangan kendaraan, kerusakan kendaraan maupun kendaraan yang terbakar saat peristiwa berlangsung. Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan kejadian yang dialami guna mempermudah proses pendataan serta tindak lanjut kepolisian. Kapolres Jayapura AKBP Dionysius FDP Helan SIK MH MTR Mil melalui KBO Reskrim Ibtu Royke Asineri SKMH selaku penanggung jawab posko pelayanan pengaduan menyampaikan bahwa pihak kepolisian berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat yang menjadi korban terdampak kejadian tersebut. Kapolres Jayapura juga menghimbau masyarakat agar tetap menjaga situasi Kamtikmas tetap aman dan kondusif serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Saudara, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo melakukan pengawalan terhadap 6 kapal pengangkut bahan bakar minyak dan bahan makanan menuju ke Kabupaten Yahukimo. Pengawalan ini dilakukan untuk memastikan proses distribusi kebutuhan masyarakat tetap berjalan aman di tengah potensi gangguan keamanan di wilayah perairan Papua. Kaops Damai Kartens Irjen Pol Faisal Ramadhani menjelaskan, pengawalan tersebut dilakukan dari Pelabuhan Distrik Suwater, Kabupaten Asmat, hingga tiba di Pelabuhan Lokpon DKI, Kabupaten Yahukimo. Dalam pelaksanaannya, personil pengawalan di sejumlah titik rawan sepanjang jalur sungai, Kampung Burbis, Distrik Kolof Braza, hingga Kampung Batu Braza. Pengamanan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi dari gangguan KKB seperti yang terjadi pada tanggal Mei 2026 lalu. Ditegaskan Irjen Pol Faisal Ramadhani, pengamanan jalur distribusi logistik sebagai bagian penting dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat di wilayah pedalaman Papua. Dijelaskan jalur sungai menuju Yahukimo memiliki tantangan geografis sekaligus potensi gangguan keamanan sehingga diperlukan kesiapsiagaan personil dalam setiap pelaksanaan tugas pengamanan dan akan menjadi prioritas. Saudara pendengar, warta berita ini sedang Anda ikuti dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura.
3: Hai, kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu
4: Hey, bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
3: Kalau kurang ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja, come stay di Pompat RRI Jayapura. Ada PES 2026.
4: RRI bersuara.
3: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang put tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai, tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Pro 4 RRI Jayapura.
4: Jayapura.
3: Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang sama. Pro 4 RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

Gubernur Papua Matius Fakiri meminta pelaksanaan otonomi khusus Papua difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Timika. Forum tersebut mempertemukan gubernur serta

serta daerah dengan keterbatasan layanan dasar. Saudara pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Polda Papua menggelar pembinaan dan pemulihan profesi Polri atau Binluh Prof bagi pegawai negeri pada Polri, PNPP, jajaran Polda Papua yang melakukan pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi Polri yang berlangsung di Aula Rasta Samara Polda Papua Koyakoso, Kota Jayapura. Dalam laporannya, Kabid Propam Polda Papua Kombes Pol Eko Yudi Karyanto selaku penanggung jawab kegiatan mengatakan program Binluh Prof tidak hanya berfokus pada penegakan disiplin dan pemberian sanksi, tetapi juga menjadi sarana pembinaan dan pemulihan bagi anggota yang pernah melakukan pelanggaran agar dapat kembali menjalankan tugas dengan baik. Kegiatan ini juga bertujuan memberikan ruang introspeksi, perbaikan dan peningkatan kualitas diri bagi anggota Polri, baik dari aspek moral, mental maupun kinerja, sehingga setelah menjalankan sanksi, mereka dapat kembali mengabdi dengan semangat yang baru. Lanjut Kabid Propam, program pembinaan akan dilaksanakan selama 7 hari yang diikuti oleh 100 personil yang berasal dari Satuan Kerja Polda Papua dan Satuan Wilayah Jajaran. Sementara itu, Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir menegaskan, institusi Polri tidak hanya membuang potensi anggotanya, melainkan ingin memperbaiki dan merangkul kembali mereka yang pernah membuat kesalahan untuk dibina dan diberdayakan. Wakapolda Papua juga mengingatkan seluruh peserta agar menjadikan pengalaman pelanggaran sebagai pembelajaran untuk memperbaiki diri serta menjaga nama baik institusi Polri dalam setiap pelaksanaan tugas. Saudara, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.

0: Saudara Persipura Jayapura terancam mendapatkan sanksi berat dari Komisi Disiplin atau Komdis PSSI buntut kerusuhan pasca laga babak playoff Championship 2025-2026 kontra Adiaksi Banten di Lukas NMB Kabupaten Jayapura Jumat 8 Mei 2026. Pada laga itu, supporter Tarna tim berjuluk Putih Hitam ini gagal promosi ke Super League akibat mengalami kekalahan dari Adiaksa FC dengan skor 0-1. Setelah wasit asal Uzbekistan Asker Valif meniup peluit panjang berakhir 35.335 supporter melempari pemain tim tamu dengan botol kemasan air mineral masuk ke dalam lapangan pertandingan, merusak fasilitas stadion hingga melakukan pembakaran di area luar stadion. Berdasarkan kode disiplin PSSI 2025, insiden tersebut akan membuat Boas Solosa dan koleganya terancam mendapatkan sanksi, di antaranya larangan pertandingan dengan puluhan hingga ratusan juta rupiah. Kemudian penutupan sebagai atau seluruh stadion untuk pertandingan mendatang hingga sanksi individu laku dengan masuk stadion hingga 10 bulan ke depan atau lebih berdasarkan akibat yang ditimbulkan, beratnya pelanggaran maupun terhadap tingkah laku buruk penonton klub tuan rumah. Alberto Itar menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Papua atas insiden tersebut. Ia menyatakan saat pertandingan berlangsung sudah menerapkan standar internal prosedur sesuai dengan yang berlaku.
1: Saya Alberto Itar, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Persipura, memohon maaf atas peristiwa yang terjadi pada pertandingan tanggal 8 Mei 2026. Saya kecewa, tetapi

0: saya tidak bisa berbuat apa-apa selaku ketua panitia pelaksana. Kami telah melaksanakan pertandingan sesuai dengan standar operasional prosedur dari panitia pelaksana pertandingan, dan pertandingan boleh selesai sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tetapi setelah selesai terjadi kericuan dan ada pembakaran-pembakaran, kerusakan stadion.
1: Saudara, sekian warta berita lintas tanah Papua untuk edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lewatkan cuplikan berita serta liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
1: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
0: Jadi kalau pohonnya habis?
1: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
0: Kasihannya ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
1: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
0: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
1: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
2: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Povendigul.

Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, masih bersama kami di 90.3 MHz Prosatu RRI Bavandikal. Tanda waktu menunjukkan pukul 15.35 menit ya, waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk kita semuanya, dan juga bagi Anda yang masih dengan rutinitas-rutinitasnya hingga saat ini, senantiasa juga berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Anda juga yang berbondong-bondong ya untuk menyaksikan pertandingan sepak bola Bupati Bavandikal yang mana berlangsung sore ini juga di Sempah Liga 1 Tanah Merah. Semoga memberikan support yang baik ya bagi anak-anak Anda dan juga rekan-rekan Anda mungkin yang tampil hari ini, senantiasa berjalan dengan lancar pula. Oke, yang ada di distrik-distrik semuanya kami ucapkan selamat sore. Lagu-lagu pilihan masih terus hadir menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Semoga memberikan semangat baru, semangat tersendiri juga bagi Anda semua dalam terus melaksanakan pekerjaan di hari

0: Kenapa gak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek, ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Nah ini privasi lah, Kak. Nah kan benar kata Bulu.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu, kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi.

Terima kasih pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami di Lintas Sore FM di Gol ya, edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Kembali dengan informasi-informasi terkini, terupdate dan terpercaya bersama kami tentunya rare.co.id ya. Sore ini juga akan bagikan Diatra Anandani, bagikan cara membangun harmoni tanpa mengorbankan prinsip diri. Saudara, kehidupan di tengah masyarakat yang menjemuk ya, menuntut setiap individu untuk mampu menghargai perbedaan, baik dalam pendapat, budaya maupun keyakinan. Namun, menghormati perbedaan bukan berarti harus mengorbankan prinsip diri. Hal tersebut disampaikan Cook and Trainer ya, Diatra Anandani dalam program Beranda Cita Moderasi Beragama Pro 1 Radio Republik Indonesia Jakarta Selasa 12 Mei 2026 dengan tema menjadi tenang dalam perbedaan. Menurut Diatra, langkah pertama untuk membangun harmoni di tengah perbedaan adalah menerima bahwa perbedaan merupakan bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Ia juga menjelaskan konflik sering muncul bukan karena adanya perbedaan, melainkan karena individu terlalu kuat mempertahankan ego dan prinsip pribadinya sehingga sulit menerima sudut pandang orang lain. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya membiasakan diri untuk berjeda sebelum merespon sesuatu. Menurutnya, respon yang selalu terlalu cepat seringkali mempengaruhi emosi dan pengalaman masa lalu, sehingga berpotensi memicu konflik. Diatra juga mengingatkan bahwa menghormati orang lain tidak selalu berarti menyetujui pendapat mereka. Sikap saling menghormati menurutnya adalah bentuk kedewasaan dalam berkomunikasi. Untuk menciptakan komunikasi yang harmonis, Diatra memperkenalkan konsep harmoni, yakni hening sejenak, amati fakta, rasakan dengan empati, dengar aktif, olah kata dengan santun, nyatakan pendapat secara asertif, dan selaraskan hati serta pikiran. Ia menilai tantangan terbesar dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah keberagaman saat ini adalah kemampuan masyarakat dalam mengelola emosi dan ego, terutama di era digital yang serba cepat. Ya, perhati informasi Diatra Anandani, bagikan cara membangun harmoni tanpa mengorbankan prinsip diri.

1972 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua abad. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu di Lusail semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik. Karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam olahraga. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar setia RRI dimanapun berada, terima kasih Anda masih bersama kami sore ini di 90.3 MHz. Ya, saudara, pukul 16:15 ya waktu Indonesia Timur, masih dengan hiburan-hiburan dan juga kami bagikan informasi-informasi dari portal resmi kami rri.co.id. Ya, pendengar, kita simak informasi seputar Piala Dunia 2026 yang mana Mexico City akan buka Piala Dunia FIFA 2026 dengan pertunjukan spektakuler. Saudara, FIFA resmi mengumumkan rangkaian upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang digelar mega di Mexico.

Mexico City, Meksiko pada 11 Juni 2026. Acara pembuka turnamen sepak bola terbesar di dunia itu akan memadukan musik kelas dunia, tarian dan seni budaya khas Meksiko dalam satu pertunjukan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Informasi ini dilansir dari FIFA.com pada Senin 11 Mei 2026. Upacara pembukaan di Mexico City Stadium akan dimulai 90 menit sebelum kick off dan menampilkan sejumlah nama besar industri musik dunia. Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, G Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana serta Tila akan tampil memeriahkan official FIFA World Cup 2026 album dalam pertunjukan yang spektakuler. Ya, saudara, itu informasi-informasi seputar Piala Dunia 2026 dan juga akan terus hadir informasi-informasi terkini lainnya menemani suasana sore kita bersama. Ya, kita nikmati ya, ada Krisye, Kalau Cinta Menggoda, menemani Anda.

0: Tahukah Anda, di balik gagalnya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id.
1: So, for the world champions, what a play by Argentina!

pendengar. Getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya? Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang, dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga, demi keselamatan kita bersama.

pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, masih bersama kami sore ini di 90.3 MHz. Ya, sudah pukul 16 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur, ya, masih dengan hiburan informasi-informasi terkini. Informasi terkini dan tentunya terpercaya dan juga terupdate, ya, dari portal resmi rri.co.id. Ya, pendengar, kami bagikan informasi seputar kesehatan dari rri.co.id. Kaya nutrisi, ini manfaat cabai untuk kesehatan. Saudara, cabai tentu sudah tidak bernyanyi lagi, karena cabai yang sering digunakan sebagai bumbu pelengkap di setiap masakan. Namun siapa sangka, di balik rasanya yang pedas, cabai banyak yang memiliki manfaat kesehatan. Saudara, dikutip dari tulisan di portal informasi milik Kementerian Kesehatan @alodokter pada Senin 11 Mei 2026, cabai diketahui memiliki nutrisi penting yang bisa melegakan hidung tersumbat, meningkatkan imunitas tubuh, hingga membakar lemak tubuh. Saudara, dalam beberapa jurnal ilmiah, cabai diketahui mengandung beragam senyawa yang berperan sebagai antioksidan seperti kapsaicin, capsaicin, karotenoid, violaxanthin, dan lutein. Selain itu, cabai juga mengandung beberapa vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin B6, vitamin C, dan kalium. Berikut berbagai manfaat cabai untuk kesehatan. Saudara, yang pertama, mengatasi hidung tersumbat. Salah satu manfaat cabai yang bisa langsung dirasakan adalah melegakan hidung tersumbat. Karena sensasi pedasnya, konsumsi masakan yang mengandung capsaicin bisa meredakan pembengkakan dalam saluran napas dan mengencarkan lendir sehingga lebih mudah dikeluarkan. Yang kedua, yaitu meredakan nyeri. Saudara, selain meredakan hidung tersumbat, senyawa capsaicin di dalam cabai juga bermanfaat bagi pereda rasa sakit, sehingga kerap digunakan sebagai bahan di dalam salep atau krim pereda nyeri otot dan sendi. Dan saudara, yang ketiga, yaitu meningkatkan imunitas tubuh, ya. Cabai memiliki kandungan vitamin C yang melimpah, bahkan lebih banyak dibandingkan dengan jeruk. Kandungan vitamin C yang terdapat pada cabai ini bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh, sehingga tubuh tidak mudah terkena infeksi ataupun penyakit tertentu. Dan yang keempat, yaitu menurunkan berat badan, ya. Konsumsi cabai secukupnya juga dapat menurunkan berat badan. Hal ini karena kandungan capsaicin pada cabai mampu mengurangi nafsu makan, bahkan meningkatkan pembakaran lemak dalam tubuh. Yang kelima, melawan radikal bebas. Dan yang keenam, mencegah penyakit kanker. Ya, saudara, meski memiliki banyak manfaat kesehatan, konsumsi cabai tetap perlu berhati-hati. Bagi sebagian orang, terutama penderita sindrom iritasi usus besar, konsumsi cabai justru bisa menyebabkan sakit perut dan diare. Ya, bersumber dari rri.co.id. Kaya nutrisi, ini manfaat cabai untuk kesehatan.

sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisi

Ya, saudara pendengar, di mana pun Anda berada, kahitna sampai nanti sore ini terdengar di orang dengar Anda. Namun nanti tidak tuntas ya, karena kami akan mengajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita daerah untuk edisi sore hari ini. Ya, selamat sore untuk semuanya dan kita

Selamat sore saudara dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Wafan Rigo dengan Warta Berita. Saudara, sore berita sore ini, kepala kampung yakni rumah keluhkan banyak warganya saat ini sakit, butuh kehadiran tenaga kesehatan. Dan di akhir berita kami hadirkan wawancara RRI dengan Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Selatan. Saudara, itulah topik utama berita kami sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya sore ini Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Yosefina Komiyah.

0: Saudara, kami awali berita pertama. Kepala kampung Yani Rumah keluhkan banyak warganya yang sakit, butuh kehadiran tenaga kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Yohanes Digoden.
1: Hingga berita ini diturunkan, aktivitas pelayanan kesehatan di wilayah distrik Yani Rumah belum berjalan maksimal pasca penembakan terhadap pilot dan kopilot beberapa bulan lalu berujung seluruh petugas, baik itu kesehatan, guru, dan ASN lainnya ditarik kembali ke pusat ibu kota kabupaten hingga ada jaminan keamanan. Semenjak saat itu pula aktivitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut hingga saat ini tidak berjalan. Terkait hal ini, banyak warga yang sudah mulai mengharapkan bantuan pemerintah untuk dapat membantu mereka, baik itu di dunia pendidikan dan juga pelayanan kesehatan. Khusus kesehatan, masyarakat di distrik Yani Rumah banyak yang sakit dan perlu pertolongan tim kesehatan. Hal itu disampaikan Kepala Kampung Yani Rumah, Simon Nomblok.
2: Dan sebagai Kepala Kampung di Yani Rumah, kalau bisa ini masyarakat banyak yang sakit, mengeluh sakit banyak. Jadi untuk masalah keamanan, kalau bisa langsung cek ke Pak Dampos Yani Rumah. Kebetulan sudah ada 35 orang ada di Yani Rumah.
1: Menyikapi keluhan tersebut, pihak kesehatan melalui Puskesmas Yani Rumah, Kepala Puskesmas Yani Rumah Isak Nasendi tegaskan bahwa petugas saat ini sudah siap untuk menjalankan kembali tugas mereka di wilayah Yani Rumah. Namun dengan catatan, masyarakat di wilayah tersebut harus menjamin keamanan petugas. Tidak hanya bergantung pada aparat keamanan, karena kehadiran keamanan tidak serta-merta selalu ada di setiap kampung. Namun mereka berada di wilayah distrik, karena itu masyarakat harus bertanggung jawab dengan keamanan petugas.
3: Kita bukan tidak mau naik, cuma situasi yang kemarin kan sedikit kejenakan di pusat-pusat yang rumah. Otomatis teman-teman kita pasti kan semua trauma untuk naik.
1: Kepala kampung menambahkan saat ini aparat keamanan memang sudah ada di wilayah Yani Rumah dan Bandara Udara Korowai. Namun itu pun belum menjamin bahwa keamanan petugas, guru, para medis, dan pegawai lainnya dapat sepenuhnya terjamin baik, karena pihak keamanan masih berfokus di wilayah bandara dan kantor distrik. Pihak kesehatan minta harus adanya komitmen dari masyarakat di wilayah tersebut untuk menjamin keamanan petugas di wilayah tersebut. Yohanes Digoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, data penduduk akurat jadi penentu pembangunan. Disdikcapil Bafendigul data OAP di 3 distrik. Laporan selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlian.
4: Kemajuan pembangunan di suatu daerah dinilai sangat ditentukan oleh ketersediaan data penduduk yang akurat dan valid. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bafendigul Paskalis Amito saat dimintai komentar oleh RRI terkait pendataan orang asli Papua yang saat ini dilaksanakan. Menurutnya, pendataan tersebut dilakukan sebagai langkah pemerintah dalam memastikan data kependudukan masyarakat tersusun dengan baik sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Saat ini pelaksanaan pendataan orang asli Papua difokuskan di 3 distrik, yakni distrik Arimob, Jair, dan Mindip Tana. Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat terkait jumlah serta kondisi masyarakat orang asli Papua di Bafendigul.
5: Landasan untuk kita turun pendataan orang asli Papua di berbagai distrik yang ada. Yang kita sudah laksanakan, saya baru pulang dari distrik Jair terkait dengan pendataan orang asli Papua. Kita sudah pendataan, sekarang mulai besok baru kita sudah mulai perencanaan untuk menginput data WAP. Itu yang saya bisa sampaikan. Yang kita turun pendataan adalah distrik Arimob, distrik Mindip Tana, dan distrik Jaya. Ini yang kita sudah turun pendataan.
4: Paskalis lanjut menjelaskan, melalui pendataan ini, pemerintah daerah juga diharapkan dapat lebih tepat dalam menentukan kebijakan pembangunan, penyaluran program bantuan, hingga pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Disdukcapil Bafendigul menilai validitas data kependudukan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah, sebab seluruh program pemerintah pada dasarnya mengacu pada data masyarakat yang tersedia. Thomas Yamlian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, angka buta huruf di Bovan Tigul masih tinggi, Dinas Pendidikan targetkan penurunan. Kembali dilaporkan Thomas Yomleon.
4: Angka buta huruf di Kabupaten Bovdigul hingga saat ini masih tergolong tinggi dibanding sejumlah kabupaten lain di wilayah Papua Selatan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovdigul. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovdigul Musa Wandege mengatakan pihaknya menargetkan penurunan angka buta huruf melalui berbagai program pendidikan masyarakat yang akan terus ditingkatkan. Menurutnya upaya tersebut menjadi target mutlak yang harus dilaksanakan pemerintah daerah karena persoalan buta huruf di Bovendigul masih lebih tinggi dibandingkan beberapa kabupaten lain seperti Kabupaten Mapi, Asmat, hingga Merauke.
6: Statistik kita di Dinas Pendidikan itu angka buta huruf di Bovendigul tinggi. Saya tidak duga ternyata Mapi atau Asmat itu lebih bagus pendidikannya ketimbang Bovendigul. Kalau kita lihat dari situasi geografi, itu Mapi, katakanlah itu orang tempuh dengan jalan sungai saja, orang dayung saja. Sedangkan Bovendigul ini tanah merah dan sekitarnya itu orang bisa lewat pesawat, lewat mobil, bisa lewat sungai dan lain-lain. Kok tingkat pendidikan di Bovendigul terendah? Ya saya harus mempukuri itu karena saya tidak bisa sembunyi, itu kenyataan, itu data. Sehingga ketika saya, sebelum saya pensiun, minimal angka buta huruf yang dulunya 10 besar, dia bisa naik jadi 7 besar kah, 8 besar kah, seperti itu.
4: Musa menjelaskan salah satu langkah yang akan dilakukan, yakni memperkuat pendidikan non-formal dan program keaksaraan bagi masyarakat yang belum bisa membaca dan menulis, terutama di wilayah kampung dan distrik terpencil. Selain itu, pihaknya juga akan mendorong keterlibatan tenaga pendidik, pemerintah distrik, kampung, hingga tokoh masyarakat agar bersama-sama mendukung program pemberantasan buta huruf di daerah ini. Musa berharap melalui kerjasama seluruh pihak, angka buta huruf di Kabupaten Bovendigul dapat terus ditekan sehingga kualitas sumber daya manusia masyarakat semakin meningkat di masa mendatang. Thomas Yomleon, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Wakil Bupati Bovendigul buka kejuaraan multi-event Bupati Cup 2026. Selengkapnya Imam Komarudin melaporkan untuk Anda.
7: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus resmi membuka kejuaraan multi-event Bupati Cup 2026 yang digelar di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala OPD, KONI, Panitia Pelatih, hingga para pelajar SMP dan SMA. Dalam sambutannya, Marlinus menyampaikan apresiasi pada seluruh panitia dan pihak yang telah bekerja keras sukseskan kegiatan olahraga tersebut. Ia menilai semangat kebersamaan menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan event tahunan itu. Menurutnya, multi-event Bupati Cup 2026 merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, terutama dalam bidang olahraga, kreativitas, seni, dan kepemudaan.
8: Dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, khususnya di bidang olahraga, seni, kreativitas, dan kepemudaan, kami menyadari bahwa kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata, tetapi juga dari kualitas generasi muda yang sehat, produktif, kreatif, dan berprestasi.
7: Ia katakan kegiatan tersebut menjadi ruang positif bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat dan kemampuan terbaik mereka. Selain itu, kompetisi juga diharapkan mampu membangun semangat disiplin, kerja keras, dan sportivitas. Marlinus optimis dari ajang tersebut akan lahir atlet-atlet unggulan yang mampu bawa nama baik Bovendigul di tingkat yang lebih tinggi. Pemerintah daerah juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dengan menjaga keamanan dan ketertiban. Menurutnya, suasana yang aman akan membuat kompetisi berjalan lancar dan nyaman. Marlinus berpesan pada seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas dan persaudaraan selama bertanding. Ia menegaskan bahwa

0: Sobat RRI, saya Zalu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Mutiatif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengubah.

0: Spesial.
1: Terima kasih mendengar di Bovon Dejo, bagian dimana saja Anda berada, kami informasikan untuk Anda ya, bahwa sore hari ini juga untuk saudara-saudari kita yang beragama Muslim, yang mana sore ini juga akan melaksanakan jalannya sholat maghrib ya, semoga tetap semangat dan juga tetap terhibur bersama kami. Perlu diketahui bahwa azan maghrib sore ini dikumandangkan pukul 17:34 waktu Indonesia Timur. Nanti selesai aku rindu ya, April Purple, ini menemani Anda. Kita akan dengarkan lagu-lagu Islami menemani kebersamaan kita sore ini. Ya, bagi Anda juga yang ada di luar Tanah Merah ya, mungkin di distrik-distrik, ya kami juga informasikan bahwa pemancar relay kami di Waroko 97.5 MHz sudah kembali on air ya, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di 90.3 MHz dan juga siaran relay Waroko 97.5 MHz. Untuk wilayah Waroko dan sekitarnya bisa

Baiklah pendengar, dewa pendekalan sekitarnya, kini saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Tanah Merah dan sekitarnya, pukul 17.34 waktu Indonesia Timur.

jam 9.43 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, bagi seluruh umat muslim yang ada di kota Tanah Merah dan sekitarnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pendengar, masih dengan lagu-lagu islami menemani kebersamaan kita sore ini menjelang malam, yang pasti dengan segala apapun kesibukan Anda, Anda juga yang sudah usai melaksanakan sholat ya, masih masih berada di masjid ya, ataupun juga di rumah, semoga dilancarkan. Dan yang pasti sore menjelang malam ini juga Anda merasa nyaman dan juga penuh kebahagiaan. Oke, masih dengan lagu islami menemani Anda hingga pukul 18, saudara, hadir juga informasi dan hiburan-hiburan menemani suasana petang kita

0: pertandingan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 lebih besar, lebih seru dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas tersenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI. Terus

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
0: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
0: kali.
2: Selamat pagi.
0: Ih, Roman,
2: Tika.
0: Ih,
2: hai, Tika. Selamat pagi.
0: Ih, Roman.

Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Baiklah pendengar, di mana saja berada, masih terus bersama kami di 90.3 MHz. Ya, pukul 18.42 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami juga informasikan untuk Anda sebuah pemberitahuan juga, yang mana dari Bupati Bovendigul ya. Ini terkait dengan penertiban kembali lapak kios pasar sentral kilometer 3 Tanah Merah untuk distrik Mandobo, yang mana disampaikan juga untuk seluruh masyarakat yang memiliki lapak atau kios pasar di pasar sentral kilometer 3 Tanah Merah distrik Mandobo agar segera membenahi dan menempati lapak atau kios tersebut. Yang berikut yaitu apabila hal tersebut tidak diindahkan, maka terhitung mulai 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2026, pemerintah akan mengambil alih lapak atau kios tersebut. Ya, informasi ini juga dapat diindahkan dan disampaikan. Terima kasih. Ya, saudara pendengar, itu informasi juga ya yang mana disampaikan untuk seluruh para masyarakat ya, seluruh masyarakat, yang terlebih khusus bagi Anda yang memiliki lapak atau kios di pasar sentral kilometer 3 ya, agar bisa mengisi lapak-lapak tersebut ya. Ini diberikan waktu ya, mulai dari tanggal 1 Mei hingga tanggal 30 Juni 2026. Kalau tidak

sehingga Anda juga bisa berada di pas kilometer 3 mengisi lapak-lapak yang ada dengan berdagang juga di sana. Oke, ingat satu, kita dengarkan ada Macu Purba hadir untuk Anda.

Ya, pendengar di Bovendigel dan sekitarnya, kebersamaan kita untuk lintas sore Bovendigel edisi Selasa 12 Mei 2026. Akhirnya saya Ina mengundur dari ruang dengar Anda usai penyampaian warta berita agama Papua Sekolah Nusantara 1 Jayapura. Anda akan ditemani rekan Lisa untuk lintas malam Bovendigel. Kami mengajak Anda untuk mengikuti agama Papua dari arah Nusantara 1 Jayapura.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Juma Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Selasa 12 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua. Dan kami lengkapi dengan berita lainnya, inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Desi Baluk. Kita awali berita yang pertama dari RRI Jayapura. 6 gubernur dan 44 bupati dan wali kota se-Papua Raya menggelar rapat koordinasi di Kabupaten Mimika dalam rangka penguatan implementasi kebijakan otonomi khusus Otsus Papua. Berikut laporan Tora Immanuel.
2: Asosiasi Kepala Daerah 6 Provinsi Setanah Papua menggelar Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua digelar di Kabupaten Mimika selama 2 hari 11 dan 12 Mei 2026. Acara bertajuk Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Otsus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera. Dalam sambutannya, Ketua Asosiasi Pemprov Setanah Papua, Meki Nawipa, mengungkapkan apresiasi penambahan dana Otsus sebesar 2 triliun rupiah dari pemerintah pusat, sehingga alokasi dana itu kembali menyentuh angka 12 triliun lebih untuk 6 provinsi dengan 44 kabupaten kota. Meki menegaskan meminta percepatan waktu realisasi transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Gubernur Papua Tengah itu juga meminta seluruh gubernur dan bupati serta wali kota di Papua Raya untuk meninggalkan ego sektoral dan membangun kebersamaan, suksesi keberhasilan pembangunan di Papua lewat dana Otsus.
3: Satukan hati, satukan jiwa, satukan pikiran, bicara dari hati ke hati, bicara dari mata ke mata, bicara dari otak ke otak, bicara dari mulut ke mulut, untuk bagaimana kita rangkumkan satu hati untuk ke depan Papua ini bisa maju. Hadirin yang saya hormati, otonomi khusus Papua merupakan kebijakan strategis negara untuk menghadirkan keadilan, keberpihakan, dan percepatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat telah memperkuat landasan kebijakan melalui berbagai regulasi dan penguatan sistem tata kelola dana Otsus. Namun kita juga harus jujur melihat kenyataan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan tidak mudah.
2: Sementara itu, sambutan Mendagri Tito Karnavian lewat staf khusus Hoirudin Hasibuan menekankan salah satu kunci pembenahan Otsus adalah sensus. Sensus orang asli Papua dinilai penting sebagai basis data utama dalam penyusunan perencanaan program dan penganggaran serta penetapan target yang lebih tepat sasaran agar nyata terjadi afirmasi perlindungan dan pemberdayaan bagi orang asli Papua. Dari Kabupaten Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi Partai Nasdem, Haji Sulaiman El Hamzah, lakukan kunjungan reses ke kantor Bulog Cabang Merauke dan meninjau langsung ketersediaan dan penyerapan beras petani Merauke di gudang Bulog. Berikut laporan Dwi Juniarti dari Merauke.
4: Setibanya di kantor Bulog Merauke, anggota DPR RI Haji Sulaiman El Hamzah disambut langsung pimpinan cabang kantor Bulog Merauke Karenu dan jajarannya, serta melakukan pertemuan dan berdialog singkat terkait progres Bulog Merauke dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah Provinsi Papua Selatan dan 4 kabupaten cakupan, serta meninjau gudang Bulog. Anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi Partai Nasdem, Haji Sulaiman El Hamzah mengatakan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka reses untuk melihat dan memastikan

0: diet and 3 milligram vitamin C. You see me still going.
1: The world always reminds us, powers coming together can transform all we know. A power that empowers people. A power that builds resilience for the future. And this power is emerging in Thailand. The 2026 annual meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group.
2: Bukannya dengan pengalaman itu sudah akan lebih baik lagi. Banyak kendala sesungguhnya karena di lapangan di sektor pertanian khususnya untuk produksi gabah ini juga dari waktu ke waktu menjadi bergeseran. Di tahun kemarin mungkin kita produksi akan lebih baik. Untuk sekarang ini kelihatannya itu banyak sekali. Juga pendagang. Mungkin kita menghadapi yang Nino, ya, Lina, yang sama sekali masih di luar dugaan kita.
3: Sulaiman menambahkan kapasitas gudang yang akan dibangun itu sebanyak 3.500 ton sehingga mempermudah pelayanan beras kemapi dan lainnya karena jarak yang terjangkau dan ongkos yang murah. Dwi Junior Tim melaporkan.
4: Siswa-siswi di SD Negeri 01 dan SD Negeri 03 Kota Lama Nabire akhirnya menerima program makan bergizi gratis atau MBG perdana dari dapur SPPG 004 Kalibubo. Pihak sekolah berharap program pemerintah pusat tersebut dapat terus berlanjut karena dinilai membantu pemenuhan gizi dan mendukung kesehatan anak-anak sekolah. Berikut laporan Arnold Saudila.
5: Sebanyak 1.057 penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG di SD Negeri 01 dan SD Negeri 03 Kota Lama Nabire menerima layanan perdana MBG Senin 11 Mei 2026. Jumlah penerima manfaat di SD Negeri 01 Nabire tercatat sebanyak 562 orang, sementara di SD Negeri 03 Kota Lama sebanyak 495 orang. Penerima manfaat terdiri dari siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 6 serta para guru. Menanggung jawab MBG SD Negeri 01 Nabire, Rubiati menjelaskan pihak sekolah menyambut baik hadirnya program tersebut karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi siswa dalam pemenuhan gizi seimbang di lingkungan sekolah. Menurutnya meski sekolah harus menunggu cukup lama hingga program ini terrealisasi, para siswa tetap menunjukkan antusiasme dan rasa gembira saat menerima makan bergizi yang disiapkan pihak dapur SPPG 004 Kalibobo. Ia berharap program ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan demi mendukung kesehatan dan semangat belajar siswa.
6: Sejak adanya berita MBG, memang anak-anak memang sudah menunggu sekali. Orang tua banyak yang tanya, kapan guru? Kami hanya menunggu, kalau kami dikasih ya kami terima. Setelah hadirnya ini hari ini baru pertama semua dari kelas 1 sampai kelas 6, ya tentu saja kami sangat gembira, sangat senang. Mudah-mudahan menunya konsisten bagus sehingga anak-anak tetap mendapat gizi yang sesuai dan mudah-mudahan menunya lebih bervariasi kedepannya supaya anak-anak tidak bosan.
5: Sementara itu Kepala SD Negeri 03 Kota Lama Nabire Irianti Hasim SPDGR mengatakan pihaknya sangat antusias mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolahnya. Ia menyebut sebanyak 495 penerima manfaat di SD Negeri 03 Kota Lama menerima MBG pada hari pertama pelaksanaan. Selain itu pihak sekolah berharap menu makanan dapat terus divariasikan agar menambah minat siswa untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.
7: Ingin menyampaikan bahwa ini pertama kali kami mendapatkan MBG makan bergizi gratis. Program ini kami sangat mendukung. Kami dalam penerimaan MBG ini kami lihat sudah baik. Terima kasih untuk SPPG 004 Kalibobo yang mana sudah menyiapkan dan memberikan MBG kepada sekolah kami. Kami dari pihak sekolah mendukung dan mungkin kedepannya kami lebih menginginkan agar kedepannya bisa lebih baik dan mesinnya lebih ditingkatkan.
5: Salah seorang siswa SD Negeri 01 Nabire, Angel Abigail Dalending, mengaku senang dan antusias dengan hadirnya program makan bergizi gratis di sekolahnya. Bersama teman-temannya, ia merasa gembira karena dapat menikmati makanan bergizi yang telah disediakan oleh pihak dapur MBG.
8: Kami senang karena sudah lama kami sudah tidak dapat MBG dan untuk itu bisa lebih bagus dari
9: menu hari ini. Gimana
8: menu hari ini? Enak.
5: Pantauan RRI di lokasi, para siswa terlihat menikmati makanan dengan

0: Bucek adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari, menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bocek termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bocek memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bocek biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alami.
1: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
2: Apa kabar, Macik Dicek?
3: Siapa kabar?
4: Berbeda kabar, Cek?
2: Aisyah Raugut, Talifuse.
4: Kemana kabar, kawan?
5: Besubu, Sararaku. Napa karya balik?
6: Horas doan. Maha kabar, Muna.
7: Puha barakan rakan mendung.
8: Ma, dama.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
10: Ngasanan totongin harana. Nah, jadi bahagian Indonesia.
1: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

0: Semoga Anda, masyarakat Papua, mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.
1: Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan saat musim penghujan tiba yang membawa banjir. Sebelum banjir, siapkan tas siaga bencana atau survival kit. Ini harus berisi barang-barang esensial yang mudah dibawa jika harus evakuasi mendadak. Yang perlu dipersiapkan adalah dokumen penting, fotokopi surat-surat penting, akte lahir, ijazah, sertifikat tanah, dan lain-lain dalam wadah plastik kedap air. Obat-obatan, obat pribadi, P3K dan vitamin. Logistik, air minum kemasan, makanan instan atau kering yang cukup untuk 3 hari, senter, baterai cadangan, dan peluit. Komunikasi, radio bertenaga baterai atau hand crank untuk informasi, dan power bank terisi penuh. Kenali rute evakuasi, tahu tempat pengungsian atau dataran tinggi dekat yang aman, serta rute tercepat untuk mencapainya. Amankan barang berharga. Pindahkan barang-barang berharga, peralatan elektronik dan dokumen ke tempat yang lebih tinggi, toloteng atau lantai atas. Matikan sumber listrik utama. Ketahui lokasi saklar utama listrik Anda dan cara mematikannya dengan aman. Saat terjadi banjir, utamakan keselamatan, jangan panik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi begitu diperintahkan atau ketika air mulai naik signifikan. Jangan berjalan di air banjir. Air banjir seringkali keruh dan Anda tidak bisa melihat apa yang ada di bawahnya, seperti lubang, selokan terbuka, atau benda tajam. Selain itu, arus air 15 cm saja sudah bisa menjatuhkan orang dewasa. Jauhi tiang listrik. Air adalah konduktor listrik. Hindari kontak dengan tiang kabel listrik yang jatuh atau peralatan listrik. Segera matikan listrik utama rumah Anda jika aman untuk dilakukan. Ikuti instruksi resmi. Dengarkan terus berita atau radio untuk mendapatkan informasi dan instruksi evakuasi dari pihak berwenang.

0: Negara 36 menit sudah berlalu dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Masih terus menemani Anda ya, di mana suasana kebersamaan kita lintas malam Bu Vendigo senantiasa bersama Anda. Endang Ambe Neja Nombang Wanina Bu Kongget Lanu Katukon serelu semuanya di malam ini. Ya pendengar, selamat menikmati ya malam ini. Dan cuaca ya kurang bersahabat. Anda yang menjalani segala aktivitas Anda di malam ini tetap berhati-hati, jaga selalu kesehatan Anda. Dan tentunya pendengar, Anda yang sudah di rumah ya dan tengah menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga tercinta Anda, semoga senantiasa hadir kebahagiaan ya untuk boleh Anda nikmati. Lagu-lagu daerah masih terus hadir pendengar, ada beberapa pesan nantinya hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
5: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth Aid, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas setiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus

Sedangkan Anda tahu, Sungai Mamberamo adalah sebuah sungai sepanjang 1.102 km yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Sungai ini berhulu di Pegunungan Jayawijaya dan bermuara ke Samudra Pasifik. Nama Mamberamo berasal dari bahasa Dani. Mambe berarti besar dan ramo berarti air. Sungai ini merupakan sungai dengan aliran air terbesar di Indonesia, dengan debit air rata-rata sebesar 4.580 meter per second. Beberapa suku Terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Oleh karenanya, Mamberamo dijuluki sebagai Amazonia Indonesia. Sungai Mamberamo juga merupakan sungai terlebar di Indonesia.

Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung

0: Saudara, kami hadirkan sejumlah informasi dalam penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa. Kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi, walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya, di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40 ribu ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldo Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ya, sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk dia melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan musim haji untuk dua masjid suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Munyawatur Republika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi di media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, media center haji Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makarut untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
1: Alhamdulillah, tapi saya sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, saya dapat juga dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, penuh banget.
0: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini yakni sebanyak 24.037 jiwa dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri Sirait melaporkan.

kaki jemaah haji. Di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT asrama haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan asrama haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal asrama haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu

0: kaki hingga gabis-gabis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Tapi karena ini nengah 13 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam, habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Ada jembat.
0: Lagi?
1: Gamis, kalau itu kalau ketinggalan di koper besar nggak ada batu lampu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh, oleh-oleh haji, seperti kurma,

0: Pak. Kacang-kacangan, almond, pistachio juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak misalkan tidak mau repot, boleh belanja di sini, kita sediakan.
1: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
2: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
3: Ya ini, menurut saya sih bagus tasnya, cuman jahitannya yang kalahnya jahitannya. Katanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
2: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya macam mana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
3: 20
2: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang? Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
3: Ya gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
4: nggak pas.
3: Paskanlah bentuknya. Bisa.
2: Oh, iya. Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
3: Ini 5.000 aja.
1: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Novi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
5: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya, ulingnya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga, kadang bang. Kadang ada, kadang tidak.
2: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
5: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Tadi waktu orang mereka itu makan, sambil jalan kan.
2: Orang kakak ini buka sel dari jam berapa ke berapa?
5: Dari subuh sampai mereka tidur.
2: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya, penjualannya.
1: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Novi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RR.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Indonesia PSSI berencana memanggil Ailik selaku operator kompetisi usai championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan Ailik sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Dodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara.

0: sama untuk PSM juga dari juga sama. Saya kira itu karena yang terutama dalam sepak bola itu menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada saudara. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
1: Championship atau Liga 2.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalahkan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sobat RRI, saya Zalu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak.

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar bersama kami Radio Republik Indonesia Povendigo dipancarluaskan dari Jalan Trans Papua pukul 21.40 menit waktu Indonesia Timur di lintas malam Povendigo Pedagar. Kami selanjutnya hadirkan drama radio dengan judul Bisa Bicarakan bersama RRI Gunung Sitoli. Selamat mendengarkan.
1: Hei Nakia, aku gak suka selang kamu ini melintas ya di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
2: Bale Inatinu, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Bah?
1: Serah.
2: Hanya ini wo jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini wo. Inatinu, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
1: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk memeguskan selang air kalian ini.
2: Lagian, wo Inatinu, di sini bukan hanya selang airku saja loh. Ini, ada selang Ina Budi. Ini lagi, Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Mbak Inatinu?
1: Aku bicarakan sama kamu. Eta. Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya, selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak, akan kupotong nanti.

0: Ini bagai kopinya.
1: Terima kasih. Cuma lihat ayam kita ya, Inak ya, makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa, Mbak Inakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Ele, gawat ini, saya. Apa kira-kira, Mbak Inakia?
0: Itu, Inatino, Wubang, eh. Dibilangnya, dipotongnya selang kita.
1: Alay sudah berantem kamu, Mbak Inakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatino tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Wubang, eh. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Bang. Kalau sampai selang kita dipotong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air masuk ke rumah kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, seewo, Bang, eh. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatino.
1: Oh iya ya, kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah itu dia, Bang.
1: Kita lubang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuman masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita. Lalu gimana, Bang? Abang coba lihat besok lah. Abanglah yang narik selang besok.

0: Ngapain kamu sama Kia di lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Natino. Kalau bukan di lahan Inatino, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Natino? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Natino?
0: Aku tidak mau tahu ya, Amakia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inatino dan Amakia?
1: Kak Ingat Putri, maaf ya, Kak. Ini Inatino melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inatino ini, Kak Ina Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Mbak Inatino? Sampai selang-selang air ini saya kamu putuskan.
0: Habis rusak dan ubiku, kakak Ina Putri.
2: Balik, aku rasa bukan masalah besar itu, balik. Kan semua juga selang warga melintas di sini, kan? Bah, kenapa hanya selang air Ina sama Kia yang kamu putuskan, balik?
0: Bukan begitu, kak. Coba lihat, banyak kali selang air di sini. Becek kebunku dan habis mati dan ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah, pakai kayu.
2: Baleh, kamu ini, Inatino. Airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja. Biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, bayar, per bulan 50 ribu, anggap aja sewa tanah.
1: Balik, Inatino, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Balik, bagaimana ini, balik kakak Ina Putri?
2: Begini saja. Kamu, Inatino, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu, kakak Ina Putri?
2: Terus gimana?
0: Aku sangat membutuhkan air dari kakak, Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci. Pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Bale. Kan bisa.
0: Jangan gitulah, Kak Ina Putri. Sesama warga kok tega sih?
2: Biar adil, Inatino. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Lo boleh minta maaf aku. Amakia dan Inakia, minta maaf aku.
3: Lo boleh, Inatino, kami juga minta maaf. Janji kami, enggak kami injak-injak saya ubimu juga.
2: Makanya, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah. Lahanmu kan masih luas, iya kan?
0: Iya, Kak. Tapi jangan putuskan airku ya, Kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Bahas semua tergantung sikap kamu, Inatino. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Lau balik, Kak, minta maaf aku. Kaku larang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana, Inakia sama Kia? Sekarang sudah aman kan?
3: Iya, kakak Ina Putri, kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini.
2: Tidak apa-apa, semua kan demi kita juga. Ya sudahlah, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Nggak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya, kak, soalnya lu kakak Ina Timur.
2: Lau balik.
4: Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah saling memahami dan menghargai, bukan membenci sebuah perbedaan.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Boven.

0: selamat berjumpa kembali dalam acara Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu saya Lisa bersama Anda pendengar kebersamaan kita. Tentu kami hadir ya menemani dalam dua rangkaian acara terakhir di Lintas Malam. Kita saat ini bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu. Salam jumpa, semoga terus kami jumpai Anda dalam keadaan yang baik ya, suasana aktivitas, suasana santai, suasana istirahat. Baik Anda yang sudah berada istirahat yang masih menikmati malam ini ya, selamat menikmati ya suasana malam ini, terutama Pendigo. Malam Fahira masih diguyur hujan ya, semoga senantiasa tidak mengganggu lancaran aktivitas Anda, baik yang sedang bertugas tapi yang sudah beristirahat, selamat beristirahat. Sudah ada yang bergabung, halo selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lagu.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa?
1: Dari Purnama Sari, di Sulawesi Barat.
0: Dari Purnama Sari?
1: Iya.
0: Iya, selamat berjumpa.
1: Iya, ini dengan kakak siapa ya?
0: Dengan Lisa.
1: Iya, Kak Lisa, mama mau request lagu, boleh ya?
0: Silakan, boleh request lagu. Tapi
1: untuk sebuah nama aja boleh.
0: Untuk sebuah nama. Oke, untuk sebuah nama ada cerita lewat lagu-lagu ini? Ada kenangan begitu? Tidak ada, request lagu saja.
1: Sama bernama. Enggak ada, cuma lagu aja gitu. Ini cuma lagu aja kan, enggak ada kenangan apa gitu.
0: Oh, tidak ada kenangan-kenangan yang mau diceritakan. Iya. Cuma request lagu saja.
1: Iya,
0: enggak
1: ada.
0: Tidak seru. Tidak seru, Mbak. Iya. Kalau ada cerita begitu kan kita bisa cerita-cerita, bagi cerita sedikit dulu ya di Ruang Rindu.
1: Iya.
0: Tapi tidak apa-apa, nanti saya coba siapkan lagu. Nanti kalau lain kali ya bergabung.
1: Ya, insya Allah cari lagu yang ada kenangan gitu.
0: Iya, pastinya ada kenangan-kenangan ya, yang bisa dicerita. Silakan.
1: Salam Kak Lisa. Salam ada Ibu Untu, ada Pak Widi, ada Ibu Farida, datang di bakat sana. Ada Pak Ramadhan, ada siapa lagi ya? Semuanya ada Bintang, kata Kak Cali. Buat Kak Lisa, semoga saya makasih. Salam.
0: Sama-sama. Terima kasih. Salam memakan Slavia Udara. Salam jabat hati yang untuk Mbak Purnama Sari ya. Oke, di belakangnya.
2: Halo, selamat malam Kak Lisa.
0: Iya, selamat malam.
2: Apa kabar Kak Lisa?
0: Kabarku baik. Gimana juga kabarnya di sana Bang Andi?
2: Sama seperti Kak Lisa, baik-baik saja di sini Kak Lisa.
0: Siap, siap. Silakan request lagu.
2: Saya minta requestnya lagu dari Eri Johan, Kau Selalu di Hati.
0: Oke, ada cerita lewat lagu ini?
2: Ada cerita, betul itu ada cerita. Selama ini dia selalu di hatiku, walaupun bagaimana ceritanya dia tetap di hatiku Kak Lisa. Iya.
0: Itu aja ini ceritanya?
2: Ya, kadang-kadang dia pergi, kadang datang, pergi, kadang datang. Ya, namun dia selalu di hatiku, Kak Lisa. Oh. Itulah kehidupan romantika, kehidupan beginilah Kak Lisa, ya.
0: Siap, siap.
2: saya salam dulu. Pertama, buat Kak Lisa, sehat selalu panjang umur, murah rezeki. Semoga keluarga besar dan Kak Lisa, bersama Kak Lisa, diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
2: Terus, buatnya... Dika, Dita Liabu, kalau lagi monitor, semua monitor sayang, kamu sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Ya, semoga diberi kesehatan bersama keluarga di sana, semoga baik-baik saja Dika. Kalau tidak bisa masuk lewat telepon, lewat WhatsApp, atau lewat pesan singkat saja Dika, karena kita tidak ada jaringan. Buat sahabat Putra Tengah, ya selalu Bunda Ima, Bang Fauzi, Bang Irwan, Bang Rimba, Bang Tias, Ibu Farida, terus buat semua saja dari A sampai Z, Kak Lisa. Selamat malam Kak Lisa, terima kasih atas waktunya.
0: Selamat malam, terima kasih juga ya untuk Abang Andi. Ya, kau selalu di hatiku ya. Oke. kalian ada lagi yang bersama kami bergabung lewat lagu-lagu yang ada request, ada punya cerita sendiri ya, kenangan bersama dengan keluarga, orang-orang yang anda sayangi, bukan hanya ya sama pacar ya, tapi pastinya ada kenangan bersama keluarga ya, kepada kenangan bersama ayah, bunda, kepada anak ya, kenangan bersama dengan anak ya. Ya, saya harap kita bisa saling bagi cerita ya di malam ini dalam Ruang Rindu. Jadi tidak hanya bagi-bagi salam saja, kurang menarik begitu ya. Oke, selamat malam. Di belakangnya Abang Andi, ada siapa lagi? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, Ibu. Ibu Wanisa, ya. Selamat malam.
3: Iya, selamat malam juga. Mbak Lisa kah?
0: Benar.
3: Iya. Mbak Lisa, saya mau request lagu dari Wulan Putri ya. Hanya Pelarian Cinta.
0: Hanya Pelarian Cinta.
3: Ya, dari Wulan Wulan Putri.
0: Wulan Putri.
3: Iya. Nah, salamnya okay. Pertama buat Mbak Lisa yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Bang Benido, buat Mbak Ika, buat Bang Irwan, buat Pak Fauzi, buat Bang Lai, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Ibu Iga, buat Bang Ahmad Irwansyah, buat Bang Anggi, Mbak Senja, buat Ibu Farida, buat Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biusi, Bunda Imah, Bang Nasrun, Bang Rimba, buat Pak Usubu Sri di Sambas, buat Lanius di Sambas, yang lain dirangkul aja Mbak Lisa dari A sampai Z.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, Ibu Wanusu ya, Ibu Wanusu ini kalau saya ajak untuk berbagi cerita sedikit biasanya cepat-cepat ya jadinya. Untuk menyampaikan lagu salam ya selesai, tapi saya juga ingin untuk Ibu boleh berbagi cerita ya lewat lagu yang di request ya, apalagi lagunya tadi Hanya Pelarian Cinta. Ini ada apa ini ya, Hanya Pelarian Cinta, apakah lagunya di request saja untuk didengar atau punya cerita tersendiri ya? Bukan berarti lagu-lagu yang di request ya, lagu-lagu dalam Ruang Rindu di request ya, kenangan sama pacar ya, tidak ya, tetapi bersama dengan keluarga, bersama dengan orang tua,

0: Selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Nah, oke, ini sudah ditunggu dari tadi nih. Mohon maaf.
1: Ada Lisa, selamat malam, selamat jumpa kembali dengan orang Maumere.
0: Oke, orang Maumere, selamat malam. Silakan,
1: selamat
0: Bunda.
1: Selamat malam juga.
0: Bunda, tadi saya sudah bicara-bicara, jadi tolong untuk bisa bercerita sedikit.
1: Oh ya, bisa.
0: Jadi... tidak merequest lagu saja tuh, jadi kita bisa lewat lagu-lagu.
1: Ya, kalau bisa mungkin setiap lagu yang kita request pasti ada apa ya yang kita apa di dalam diri kita, mungkin ada kekecewaan atau ya semua pasti kita alami ya. Kalau seandainya Bunda apa ya request pergi tanpa kata-kata ya mungkin kita punya teman pergi tanpa beritahu kita atau apa pamit dengan kita kan bisa aja apa dengan lagu toh sesuai apa yang kita request. Iya, tapi sekalipun teman kita atau saudara kita, kekasih kita meninggalkan kita tanpa kata atau tanpa berita, tanpa setahu ya, kita tanggapi saja yang benar. Jangan selalu menanggapi yang negatif. Semua kita tanggapi dengan positif ya. Kalau kita selalu menanggapi yang negatif, pasti semua itu salah. Mungkin menurut dia itu benar, menurut kita tidak benar. Jadi ya kita selalu menanggapi yang positif saja, Ade Lisa. Kalau menurut Bunda.
0: Iya. Jadinya Bunda merequest lagu apa ini?
1: Kalau Bunda ya itu sudah pergi tanpa kata pergi, dari Dian Diana Malila.
0: Pergi tanpa kata ya.
1: Iya.
0: Oke, sayang.
1: Karena kita tidak tahu kesalahan kita, mungkin kita salah ucap, salah kata atau perbuatan kita kan kita nggak tahu. Kita nggak sadari apa yang kita ucapkan, jadi mungkin itu yang membuat dia pergi tanpa kata.
0: Sayang.
1: Itu hanya sekedar cerita ya, Ade Lisa.
0: Siang.
1: Oke, boleh salam-salam.
0: Silakan.
1: Ya, salamnya pertama tentunya buat Ade Lisa bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, dan tetap semangat. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Bersama kru yang ada di Boven semuanya, selamat beristirahat dan selamat malam. Buat Bunda Wanusu ya tadi yang baru lewat.
0: Iya, saya benar.
1: Ya, buat Bunda selamat malam bersama keluarga, semoga sehat selalu. Dan buat teman-teman ya yang sudah gabung, Bang Andi yang ada di mana lagi? Sudah lupa. Pokoknya yang saja. Bang Andi keluarga yang ada di Makassar juga, yang ada di Jambi atau di Lampung juga. Semuanya selamat malam, ada Bang Luhut, ada Bintang Pratama, ada Bang Junaidi, terus ada Bapak Widi, ada Bang Nasrun, ada Putra Tenga, Bang Lei, Bunda Utri, Bunda Wigati, Bu Oma Deva, semuanya selamat malam, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Dan buat teman-teman semua tanpa terkecuali dengan ucapan selamat malam semua dan salam sehat. Buat Adik Lisa, terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.
0: Oke, terima kasih ya juga Bunda Ima sudah bersama kami bergabung. Ini kayaknya sudah ada lagi yang menunggu, ini menanti di ujung telepon ada siapa lagi. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Oke, saya hadirkan saja yang lagu yang sudah direquest. Nantinya Anda boleh bergabung bersama kami setelah lagu-lagu yang sudah direquest ya. Kalau bisa, kita bisa saling ya berbagi cerita ya lewat lagu-lagu yang Anda request. Mungkin Anda teringat dengan lagu-lagu yang Anda request ini. Misalnya saja ya lagu Kemesrahan ya, yang dinyanyikan oleh Frankie ya. Lagu-lagu yang sudah di cover ya, lewat lagu-lagu yang Anda request ya punya cerita-cerita tersendiri.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Noah juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: NMS Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhirnya

Pendengar, banjir seringkali berdampak serius pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi di wilayah tertentu. Sumber banjir bisa berasal dari curah hujan ekstrim, sungai meluap, atau pasang surut laut yang tinggi. Berikut adalah tips dan persiapan menghadapi banjir, dilansir dari laman resmi medcom.id, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pertama, lindungi dokumen penting. Kedua, tempatkan elektronik di tempat aman. Ketiga, persiapkan alat survival banjir. Keempat, lakukan evakuasi diri dengan rencana yang tepat. Pendengar, banjir bisa datang tanpa diduga, namun dengan kesiapan dan kebersamaan, kita bisa mengurangi resikonya. Mari tetap siaga dan saling menjaga.

Baiklah pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, beberapa tembang. Ya, beberapa tembang telah hadir ya di ruang dengar Anda. Baik Anda yang telah merequest, tadi ada lagunya Maria Melinda dengan Untuk Sebuah Nama. Bercerita tentang seseorang yang menyimpan rasa cinta dan kenangan mendalam kepada orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Liriknya pendengar penuh kerinduan, ketulusan dan kenangan yang sulit dilupakan. Ya, Maria Melinda dikenal sebagai penyanyi dan aktris Indonesia yang populer sejak era 1980-an dengan lagu-lagu bernuansa melankolis dan menyentuh hati tentu. Kemudian Ermi Johan, Kau Selalu di Hatiku. Lagu Kau Selalu di Hatiku pendengar menggambarkan seorang yang tetap menyimpan cinta dan kenangan kepada orang yang dicintai walaupun mungkin sudah berjauhan. Lagu ini identik dengan rasa setia dan kasih yang tidak mudah hilang. Ermi Johan ya dikenal dengan lagu-lagu pop melankolis yang populer pada masa-masanya dan banyak dikenang pencinta lagu kenangan Indonesia. Kemudian Wulan Putri ya, Hanya Pelarian Cinta. Lagu ini ceritakan tentang seseorang yang merasa dirinya hanya dijadikan pelarian dalam hubungan cinta begitu. Oke, ada rasa kecewa, ada sedih juga ya, dan terluka karena tidak menjadi pilihan utama ya. Kemudian Diana Melela, Pergi Tanpa Kata ya. Perpisahan yang tak terjadi tanpa penjelasan, meninggalkan luka, ada tanda tanya ya di hati seseorang yang ditinggalkan. Dikenal sebagai penyanyi yang membawakan lagu-lagu bernuansa daerah dan melankolis dengan penghayatan yang kuat tentu. Ya pendengar, lagu-lagu kenangan seperti ini ya, tetap hidup di hati para pendengar karena liriknya penuh cinta, ada rasa rindu, cinta dan kenangan yang begitu dekat dengan kehidupan tentunya. Semoga senantiasa menemani Anda, baik Anda yang merequest lagu dimanapun saat ini Anda berada ataupun juga menjadi pendengar setia. Saya kembali mengajak Anda, silakan untuk lagu-lagu berikut di ketiga line telepon kami. Untuk kedua line telepon ya silakan 08 11 49 54 33, 08 11 49 88 66. Silakan boleh bersama kami bergabung. Saya menantikan partisipasi Anda. Kita bersama dalam ruang rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu kenangan dari tahun 80-an, 90-an hingga awal 2000-an masih banyak disukai ya, karena lagu-lagu ya tak memiliki lirik yang menyentuh dan mudah dikenang. Selain meladinya yang khas, banyak pendengar juga menyukai lagu-lagu tersebut karena pendengar mengenal profil penyanyinya yang memiliki karakter suara kuat dan juga penuh penghayatan. Kadang sebuah lagu menjadi istimewa bukan hanya karena musiknya saja, tetapi karena cerita, kenangan dan sosok penyanyinya yang melekat di hati pendengar ya. Jadi Anda yang bergabung mungkin mendengar lagu atau merequest lagu ya karena senang dengan sosok penyanyinya ya, yang melekat di hati Anda ya. Misalnya saja lagu tahun 80-an, 90-an ya. Ya, ada John Tanamal ya. Anda suka sosok penyanyinya ya. Ya, silakan merequest lagu dan boleh bercerita ya karena menyukai penyanyinya, sosok dari penyanyinya ya, yang membuat Anda suka mendengarkan lagu-lagunya ya. Ada juga Dewi Yul, ada Bruri ya. Ada banyak sekali tembang-tembang lagu-lagu kenangan di tahun 80, 90-an hingga awal 2000-an. Ada lagu-lagu yang juga di cover kembali ya. Anda boleh bergabung bersama kami dan boleh merequest lagu, sedikit berbagi cerita, bukan saja ya karena kenangan bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi, tapi mungkin Anda menyukai dari penyanyi ya, sosok penyanyinya. Boleh berbagi profil ya penyanyinya kalau memang Anda tahu ya. Iya. Oke. Saya mengajak Anda menantikan. Ini kita sudah ada pada pukul 22.48 menit waktu Indonesia Timur. Nantinya pada musik peraduan ya Anda boleh bergabung dan bagi-bagi salam. Kalau dalam ruang rindu bersama ya, kita nantinya boleh sedikit berbagi cerita lewat lagu-lagu yang Anda request ya. Ada kenangan-kenangan tersendiri boleh diceritakan. Anda suka mendengarkan lagu tersebut karena mengenal ataupun juga ya lewat sosok penyanyinya yang Anda suka ya karena lagu-lagunya bagus ya, lagu-lagunya berikan kenangan yang tersendiri untuk Anda.
mengenang seseorang atau kenangan indah melalui lagu-lagu yang dia request. Karena pendengar, sebuah lagu ya, kadang sebuah lagu mampu membawa kita kembali pada kebersamaan. Ada canda, ya, tawa, dan ada momen yang pernah begitu berarti bersama orang-orang yang kita sayangi.

0: 3. Ya, waktu Indonesia Timur. Saat ini berakhir, kita telah berada di penghujung kebersamaan kita Ruang Rindu. Semoga lagu-lagu yang di Ruang Rindu malam ini dapat menghadirkan ketenangan, mengobati rasa rindu, dan menemani hati Anda ya, dengan ketenangan, dengan kenangan ya, dan kebahagiaan yang indah tentunya. Bagi Anda yang telah bergabung bersama kami, ya ada tadi Mbak Purnamasari Bawanusu, Bang Andi, Bunda Emma. Silakan bergabung ya bersama kami selanjutnya dalam musik peraduan untuk kebersamaan kita sepanjang 1 jam ke depan.
1: Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di Ruang Rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar mengajutkan kebersamaan dalam musik peraduan. Ya, di acara musik peraduan, pendengar, saya Lisa masih bersama Anda. Kalau tadi di ruang rindu, saat ini kita bersama dalam acara musik peraduan. Terus menjumpai Anda, pendengar, ya, senantiasa di ruang dengar Anda dengan tembang-tembang yang telah hadir dan masih akan kami hadirkan sepanjang satu jam ke depan. Menemani Anda, mengantarkan Anda menuju alam peraduan. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Lisa.
0: Iya, musik peraduan. Selamat malam, Abang Andi.
1: Iya, apa kabar? Mas Kalisa ya?
0: Iya.
1: Ikan sepat, ikan betutu. Jauh tinggi di angkasa. Di perut satu, Kalisa menunggu.
0: Oke.
1: Untuk kita semua.
0: Siap.
1: Ya, saya minta lagunya ini, Kalisa, lagunya... dari Samsung aja, Kenangan Yang Terindah.
0: Kenangan Yang Terindah.
1: Iya, lagunya spesial buat Nona Dika di Taliabu. Kalau lagi monitor, teman monitor sayang, bahagia selalu di sana, baik-baik saja, sehat, panjang umur, rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus buat sahabatku Putra Tengah, Bang Rimba, Bunda Ima, Bunda Natalia, Ibu Farida, Bang Fauzi, Bang Irwan, Bang Tias, Senja. Terus buat Kalisa, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Semoga Kalisa dan keluarga besarnya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Kalisa, selamat malam.
0: Terima kasih, doa yang sama juga untuk Abang Andi, selamat malam ya. Salam kompakan, selalu via udara, salam jabat.

Ya, pendengar, 14 menit sudah berlalu dari pukul 23 waktu Indonesia Timur setelah dengar yang lagu yang direquest oleh Bang Andi. Di belakangnya ada lagi yang sudah bergabung ini. Halo, selamat malam.

0: bukan jodohnya dari Hari Parintang.
1: Aku bukan jodoh.
0: Ya, dari Hari Parintang ya.
1: Oke.
0: Ya, salamnya pertama buat Mbak Lisa yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Nah, pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Bang Benijo, buat Ibu Ika, buat Bang Irwan, buat Pak Fauzi, buat Bang Lei, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Iga, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, Bunda Ima, Bang Nasrud, Rimba, buat Pak Subuh Sri di Sambas, buat Lanius di Sambas, yang lain dirangkul aja Mbak Lisa, dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Ya, sudah bersama kami bergabung Ibu Wanduso. Di belakangnya ada lagi. Silakan, musik keperaduan.

0: Ada yang sudah bersama kami, ya. Kembali lagi saya menyapa. Halo, selamat malam. Musik
1: halo.
0: Peraduan. Iya, halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, halo juga, selamat malam. Musik Peraduan. Selamat malam, Musik Peraduan.
2: Selamat malam, MPK.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa? Dengar suara saya.
2: Ade.
0: Putra Jaya di Aceh. Silakan, Abang.
2: Iya, lagunya dari Bimbo. Salam sayang.
0: Oke. Ada salam-salam, silakan.
2: Salam malam hari ini hanya satu orang. Buat Mbak Lisa dan rekan-rekan. Salam untuk ya.
0: Terima kasih.

bersama kami. Kembali saya berikan kesempatan boleh bergabung di ketiga line telepon kami. Boleh menyapa ya kepada keluarga tercinta Anda, orang-orang yang Anda sayangi, saling menyapa di malam ini. Akhir ya hari, tentunya malam ini bersemangat kita di musik keperaduan. Kami menanti Anda untuk kenangan Bene Janomba, Wadinabo, Kongket Lanukatu, Konserenung semuanya di malam ini. 112 Kampung 20 Distrik, Anda juga yang monitor melalui aplikasi Radio Digital. Kami juga ucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Anda yang mau bergabung, ya, mulai bergabung bersama kami. Boleh menyapa kepada siapapun ya yang ingin Anda sapa. Saya masih menantikan ya partisipasi Anda untuk kebersamaan kita. Dua tembang kembali saya hadirkan, selamat mendengarkan, selamat beristirahat ya, masih bersama kami di musik keperaduan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
3: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua. Saya Lisa masih bersama Anda. Sudah ada lagi yang bersama kami bergabung dalam acara musik peraduan. Halo, dengan siapa di mana?
1: Saya
0: Iya, selamat malam. Suaranya kecil sekali nih.
1: Ya, selamat malam,
0: Mbak Lisa. Selamat malam, Kakak Tias. Ya. Bang Tias, selamat malam. Bang Tias, selamat malam, silakan.
1: Iya, yang bergabung ada kan?
0: Tadi ada Bang Andi.
1: Salam balik ya, Bu.
0: Ada Bang Andi, Bu Wanusu.
1: Ya.
0: Sama Putra Jaya.
1: Wanusu juga, selamat malam.
0: Iya, ada Putra Jaya juga.
1: Putra Jaya.
0: Selamat
1: malam. Kita di Kaliabu.
0: Selamat
1: malam. Semua-semua saja juga. Waktu juga malam.
0: Iya.
1: Lalu
0: saya request lagu
1: selamat malam, selamat tugas, hati-hati ya kalau pulang.
0: Saya
1: lagi itu bikin tuh apa? Oke, itu sudah kembali selamat malam.
0: Oke, terima kasih Bung Tias. Ya, sudah bersama kami bergabung ya dalam musik peraduan. Dan pendengar 42 menit yang sudah berlalu dari pukul 23. Masih di musik peraduan menantikan partisipasi Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa sebelum Anda beristirahat yang mengakhiri hari ini, malam ini, untuk berdoa sepanjang malam Anda boleh beristirahat dengan baik, aman dan nyaman ya, sampai dengan pagi bersama keluarga tercinta Anda agar boleh dilindungi oleh Maha Kuasa. Esok pagi boleh kembali lagi menjalani segala aktivitas Anda. Suasana aman nyaman ya di tempat tugas Anda, satuan tugas anggota TNI dan Polri juga para medis. Kami menyapa Anda. Anda juga boleh bergabung bersama kami dimanapun Anda bertugas di malam ini. Musik peraduan masih menemani Anda. Saya Lisa.

08114993333 08114988666. Nantikan partisipasi Anda untuk yang bersama kami di Moseka Praduan. Saya Lisa masih bersama Anda menemani saat lagi ya dengan beberapa tembang. Anda yang mau ikutan bergabung silakan request lagu. Dua lagu ya masih boleh kita dengarkan pendengar untuk mengakhiri ya kebersamaan kita. Saya berikan kesempatan silakan.

Pagi-pagi saya dengan lagu Angin Malam. Nista mengantarkan kita sudah ada pada pukul 23.53 menit waktu Indonesia Timur. Tak terasa ya sudah di pengunjung persembahan kita musik yang beradul. Dan tuntas sudah berdengar, kami telah temani Anda ya sepanjang kebersamaan di Lintas Malam Open Deagle dari sejak pukul 19 ya, hingga saat ini dengan rangkaian-rangkaian acara yang telah kami persembahkan menemani Anda dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas ya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentu Anda yang telah bergabung bersama kami baik dalam

Pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Radio Republik Indonesia Bovendigo akan kembali di udara pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945 dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI. Kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

kita ketahui, OJK adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. OJK biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif OJK termahal di dunia. OJK termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk OJK di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pagi kami yang bertugas di pagi hari ini masih menemani Anda dengan lagu-lagu rohani pendengar, dengan serangkaian lagu-lagu rohani kami hadirkan untuk Anda. Dan pukul 5.30 kami akan hadirkan untuk Anda renungan di pagi hari ini, menemani suasana pagi, memberikan kesejukan hati di

Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, Rabu, tanggal 13 Mei 2026, kita berada dalam renungan bersama saya, Suster Florida Iba KYM. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, dengan gembira kami rayakan misteri kebangkitan Kristus. Semoga kami pun dengan penuh sukacita menantikan bersama para kudusmu kedatangan kembali Putramu. Sebab dialah Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Pada waktu itu terjadilah kerusuhan di kota Berea. Maka Paulus pergi dari sana. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di kota Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius, supaya mereka selekas mungkin menyusul Paulus. Di Athena, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuli-kuli buatan tangan manusia. Ia juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka serta batas-batas kediaman mereka. Maksudnya supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah serta menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan juga oleh penjaga-penjagamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua orang harus bertobat. Karena Allah telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia dengan perantaraan seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan orang itu dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan ada yang lain berkata,
Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan Paulus dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus.

dengan refren, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikat-Nya, pujilah Dia hai segala tentara-Nya. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Nya. Pujilah Tuhan hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Pujilah Tuhan hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan anak muda. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya nama-Nya yang tinggi luhur. Keagungan-Nya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya, bagi orang Israel, umat yang dekat pada-Nya. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Bait pengantar Injil.

Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Roh Kudus. Menjalani hidup bersama Roh Kudus. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan, seringkali kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Namun seberapa besar kita membiarkan Roh itu bekerja dalam diri kita, kadang-kadang sekalipun kita mengaku bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita, namun kenyataannya kita tidak memberi ruang baginya untuk bekerja dan memimpin hidup kita. Kita menutup pintu hati kita akan datangnya Roh Kudus dalam hidup kita. Maka berdasarkan Injil Yohanes yang baru saja kita dengar, mengatakan bahwa orang yang hidupnya terbuka untuk dipimpin oleh Roh Kudus seharusnya memiliki dua gaya hidup, yakni yang pertama, hidup dalam kebenaran. Kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang berfungsi sebagai penolong bagi orang itu untuk mengenali kebenaran-kebenaran yang Allah ajarkan kepadanya. Injil Yohanes bab 16 ayat 13 mengatakan, apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jika peran Roh Kudus seperti itu, maka sebenarnya orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus akan semakin dimampukan untuk mengerti kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu. Jika ada orang yang mengaku dipimpin oleh Roh Kudus, namun dirinya masih hidup dalam ketidakbenaran, berarti orang itu belum memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam hidupnya. Hatinya tertutup akan bimbingan Roh Kudus, sehingga hidupnya seolah-olah hanya mengikuti kehendaknya sendiri. Yang kedua, memuliakan Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, gaya yang kedua ini mau mengatakan kepada kita bahwa siapapun yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, seharusnya orang itu hidup memuliakan Allah. Sebab kehadiran Roh Kudus di dunia juga berperan untuk memuliakan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 14, Tuhan berkata, ia atau Roh kebenaran akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi barang siapa yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, tentu orang itu akan melakukan seperti apa yang dilakukan Roh itu bagi anak, yaitu memuliakan Allah dalam sepanjang hidupnya melalui sikap dan perbuatannya sehari-hari. Dalam hidupnya ia senantiasa melakukan kehendak Allah,
yakni mengasihi dan mencintai sesama yang ada di sekitar. Karena hidupnya selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Bagaimana dengan hidup saya atau hidup Anda? Kita adalah orang-orang yang mengaku sebagai umat yang menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Namun, sudahkah saya dan Anda hidup dalam pimpinannya? Atau hidup kita selalu dibimbing oleh Roh Kudus? Sudahkah dua gaya hidup yang kita dengarkan tadi di atas tercermin dalam kata dan perbuatan kita sehari-hari? Hiduplah dalam kebenaran dan muliakanlah Allah melalui hidup kita. Maka para pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, melalui sabda Tuhan yang kita dengar hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk menyadari bahwa dalam diri kita ada Roh Kebenaran. Kita harus membuka diri bagi Roh Kebenaran dengan berani mewartakan kebenaran kepada siapa saja, teristimewa orang-orang yang ada di sekitar kita, di dalam keluarga kita, lingkungan kita, ataupun di tempat kerja kita masing-masing. Meskipun resikonya adalah penderitaan, tapi ingat bahwa menderita demi kebenaran berarti kita telah memuliakan Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup renungan kita pada hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu karena Engkau telah memberi kami daya kekuatan Roh Kudus yang tak terhingga di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah menguatkan kami, meneguhkan kami, membuka hati kami atas bimbingan Roh Kudus-Mu. Maka kami mohon, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang mampu mewartakan Injil di masa kini, sampai akhirnya kami kau perkenankan memandang kemuliaan-Mu yang

segala masa. Amin. Mari kita tutup renungan kita pada hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, dengan ini renungan kita pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah.

Pendengar, sudah kita ikuti bersama tadi renungan Mutiara Pagi di pagi hari ini oleh Suster Florida Iba KYM. Selamat beraktivitas ya, cuaca di pagi hari ini kurang bersahabat ya, semoga tidak menurunkan semangat Anda, melainkan memberikan semangat lagi untuk menjemput rezeki di pagi hari ini. Ya, semoga hujan pagi hari ini memberikan berkat untuk Anda semua yang sudah bangun, yang sudah siap menjalani hari di hari ini. Kami yang bertugas sudah menemani Anda dengan lagu-lagu rohani, pendengar. Selanjutnya kami akan hadirkan lagi lagu-lagu yang tentunya memberikan semangat pagi untuk para pendengar pagi hari ini yang sudah bersibuk-sibuk. Selamat beraktivitas, selamat pagi dan semangat untuk Anda.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak

0: Ela, como te van a? Pagi pagi ni.
1: Paulus, kau tidak lihat kah? Saya su cantik, rapi dengan saya pakaian seragam ini. Berarti saya mau ke sekolah toh. Baru, kau sendiri mau kemana kawan?
0: Oh ini kawan, sekarang kan ada musim kering toh. Dipastikan di kali ini banyak sekali. Mungkin saya mau pergi pancing dulu.
1: Kawan baru, kau tidak sekolah kah?
0: Ah, buat apa sekolah? Ini saya mau pergi pancing, dapat ikan banyak, saya bawa ke pasar. Terus saya jual, saya dapat uang banyak. Kalau sekolah saya tidak dapat uang, kawan. Saya mau jadi pengusaha saja.
1: Ya, sapu kawan Paulus sih. Kalau kau mau jadi pengusaha sukses, maka sekarang nih, kau harus pergi sekolah dulu. Belajar yang rajin supaya kelak kau jadi pengusaha. Kau jadi pengusaha itu orang tidak akan tipu kau. Karena kalau kau tidak sekolah, orang akan tipu kau karena kau tidak tahu menulis, membaca, dan berhitung. Coba, kau lihat ini sapu tangan. 5 tambah 4 berapa?
0: 10 toh?
1: Aduh, yang begini saja kok susah lah berhitung. Ayo sudah, sekarang lebih baik kita ke sekolah.
2: Supaya kamu orang tahu, pendidikan merupakan kunci kesuksesan untuk semua orang. Belajarlah hari ini agar kehidupan di masa depan menjadi lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Bovendigul.

Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.

0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi ya. Paling sedap punyanya Eko Show yang sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Ya, semoga daya tarik kasur di pagi hari ini tidak membuat Anda tetap berada di atas tempat tidur ya, melainkan bangun menyiapkan diri untuk berangkat melakukan aktivitas. Semangat ya pagi hari ini walaupun cuacanya kurang bersahabat. Kami yang bertugas ya masih menemani Anda dengan lagu-lagu yang tentunya memberikan semangat pagi di pagi hari ini buat semua yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik maupun yang ada di seputaran Kota Tanah Merah. Selamat beraktivitas, semangat untuk semua.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Esensi buku Kereta Tidur. Buku Kereta Tidur adalah sebuah novel Pramodya Anantator yang diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini menggambarkan perjalanan batin seorang tokoh yang bernama Omar dalam sebuah perjalanan menggunakan kereta api yang berlangsung pada malam hari. Secara tematik, Kereta Tidur mengangkat isu-isu sosial dan politik serta pencarian jati diri. Tokoh utama, Omar, melakukan perjalanan yang bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin yang mendalam, di mana ia merenung tentang kehidupan, perasaan kesepian, dan ketidakpastian hidup. Omar bertemu dengan berbagai karakter yang memperkaya pandangannya terhadap dunia dan dirinya sendiri.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah

0: Khusus kesehatan, masyarakat di distrik Yadiruma banyak yang sakit dan perlu pertolongan tim kesehatan. Hal itu disampaikan Kepala Kampung Yadiruma, Simon Nomblok.
1: Saya sebagai Kepala Kampung di Yadiruma, kalau bisa ini masyarakat banyak yang sakit, mengeluh sakit banyak. Jadi untuk masalah keamanan, kalau bisa bisa langsung cek ke Pak Dampos Yadiruma. Kebetulan sudah ada 35 orang ada di Yadiruma.
0: Menyikapi keluhan tersebut, pihak kesehatan melalui Puskesmas Yadiruma, Kepala Puskesmas Yadiruma Isak Nasendi tegaskan bahwa petugas saat ini sudah siap untuk menjalankan kembali tugas mereka di wilayah Yadiruma. Namun dengan catatan, masyarakat di wilayah tersebut harus menjamin keamanan petugas. Tidak hanya bergantung pada aparat keamanan, karena kehadiran keamanan tidak serta-merta selalu ada di setiap kampung. Namun mereka berada di wilayah distrik, karena itu masyarakat harus bertanggung jawab dengan keamanan petugas.
2: Kita bukan tidak mau naik, cuma situasi yang kemarin kan sedikit kejadian di pusat-pusat yang normal. Otomatis teman-teman kita pasti kan semua terlalu untuk naik.
0: Kepala kampung menambahkan saat ini aparat keamanan memang sudah ada di wilayah Yadiruma dan Bandara Udara Korowai. Namun itu pun belum menjamin bahwa keamanan petugas guru, para medis, dan pegawai lainnya dapat sepenuhnya terjamin baik. Karena pihak keamanan masih berfokus di wilayah bandara dan kantor distrik. Pihak kesehatan minta harus adanya komitmen dari masyarakat di wilayah tersebut untuk menjamin keamanan petugas di wilayah tersebut. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Data penduduk akurat jadi penentu pembangunan di Dukcapil, Bovendigul, data OAP di tiga distrik. Thomas Jamlean selengkapnya melaporkan.
4: Kemajuan pembangunan di suatu daerah dinilai sangat ditentukan oleh ketersediaan data penduduk yang akurat dan valid. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul, Paskalis Amito, saat dimintai komentar oleh RRI terkait pendataan orang asli Papua yang saat ini dilaksanakan. Menurutnya pendataan tersebut dilakukan sebagai langkah pemerintah dalam memastikan data kependudukan masyarakat tersusun dengan baik sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Saat ini pelaksanaan pendataan orang asli Papua difokuskan di tiga distrik yakni Distrik Arimob, Jair, dan Mindiptana. Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat terkait jumlah serta kondisi masyarakat orang asli Papua di Bovendigul.
5: Landasan untuk kita turun pendataan orang asli Papua di berbagai distrik yang ada. Yang kita sudah laksanakan, saya baru pulang dari distrik Jair terkait dengan pendataan orang asli Papua. Kita sudah pendataan, sekarang mulai besok baru kita sudah mulai perencanaan untuk menginput data WAP. Itu yang saya bisa sampaikan. Yang kita perlu pendataan adalah distrik Arimob, distrik Mindiptana, dan distrik Jaya. Ini yang kita sudah turun pendataan.
4: Paskalis lanjut menjelaskan melalui pendataan ini, pemerintah daerah juga diharapkan dapat lebih tepat dalam menentukan kebijakan pembangunan, penyaluran program bantuan, hingga pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Disdukcapil Bovendigul menilai validitas data kependudukan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah sebab seluruh program pemerintah pada dasarnya mengacu pada data masyarakat yang tersedia. Thomas Jamlean, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Angka buta huruf di Bovendigul masih tinggi, Dinas Pendidikan targetkan penurunan. Laporan Thomas Jamlean.
4: Angka buta huruf di Kabupaten Bovendigul hingga saat ini masih tergolong tinggi dibanding sejumlah kabupaten lain di wilayah Papua Selatan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul Musa Wandege mengatakan pihaknya menargetkan penurunan angka buta huruf melalui berbagai program pendidikan masyarakat yang akan terus ditingkatkan. Menurutnya upaya tersebut menjadi target mutlak yang harus dilaksanakan pemerintah daerah karena persoalan buta huruf di Bovendigul masih lebih tinggi dibandingkan beberapa kabupaten lain seperti Kabupaten Mapi, Asmat, hingga Merauke.
6: Statistik kita di Dinas Pendidikan itu angka buta

0: guru pribadi di guru tinggi. Saya tidak duga ternyata MAPI atau ASMA itu lebih bagus pendidikannya ketimbang Povendigo. Kalau kita lihat dari situasi geografi, itu MAPI katakanlah itu orang tempuh dengan jalan sungai saja, orang dayung saja. Sedangkan Povendigo ini tanah merah dan sekitarnya itu orang bisa lewat pesawat, lewat mobil, bisa lewat sungai dan lain-lain. Kok tingkat pendidikan di Povendigo terendah? Ya saya harus mempukuri itu karena saya tidak bisa sembunyi, itu kenyataan, itu data. Sehingga ketika saya, sebelum saya pensiun, minimal angka buta huruf yang dulunya 10 besar, dia bisa naik jadi 7 besar kah, 8 besar kah, seperti itu.
1: Musa menjelaskan salah satu langkah yang akan dilakukan, yakni memperkuat pendidikan non-formal dan program keaksaraan bagi masyarakat yang belum bisa membaca dan menulis, terutama di wilayah kampung dan distrik terpencil. Selain itu, pihaknya juga akan mendorong keterlibatan tenaga pendidik, pemerintah distrik, kampung hingga tokoh masyarakat agar bersama-sama mendukung program pemberantasan buta huruf di daerah ini. Musa berharap melalui kerjasama seluruh pihak, angka buta huruf di Kabupaten Bovendigul dapat terus ditekan sehingga kualitas sumber daya manusia masyarakat semakin meningkat di masa mendatang. Thomas Yamban, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemkab Bovendigul tegaskan disiplin ASN dan pentingnya koordinasi antar OPD. Agustina Yuniarsi selengkapnya melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan pentingnya disiplin aparatur sipil negara serta koordinasi dan kerjasama antar organisasi perangkat daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan mendukung visi-misi kepala daerah. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus saat memimpin apel penerimaan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Senin 11 Mei 2026. Dalam arahannya, Wakil Bupati meminta seluruh OPD agar terus membangun koordinasi dan kerjasama yang baik sehingga setiap program dan tugas pemerintahan dapat berjalan lancar, aman dan sukses sesuai visi dan misi kepala daerah. Menurutnya, tanpa kerjasama yang baik antar OPD, berbagai program dan cita-cita pembangunan daerah akan sulit terlaksana. Sebaliknya, jika seluruh pihak saling mendukung dan bekerja sama, berbagai kendala dapat diatasi demi tercapainya tujuan pembangunan. Saling bekerja sama dan saling mendukung agar semua program yang direncanakan bisa berjalan dengan baik.
4: Dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Tanpa kerjasama yang baik di antara kita, saya yakin apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan tidak akan terlaksana. Tetapi kalau kita saling bekerja sama, kita juga yakin bahwa apapun kendalanya pasti dapat kita atasi bersama dan tujuan kita bisa tercapai. Kepada kepala-kepala OPD, saya minta disampaikan kepada semua staf di masing-masing OPD agar aktif masuk kantor setiap hari kerja. Jangan ada yang lain bekerja, yang lain ada berkeliaran di luar sana.
3: Selain itu, Wakil Bupati juga meminta para kepala OPD untuk mengingatkan seluruh staf agar aktif masuk kantor dan menjalankan tugas sesuai jam kerja. Jangan ada yang lain kerja dan yang lain berkeliaran. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asiki FM. Wakil Bupati Bovendigul buka kejuruan multi-event Bupati Cup 2026. Laporan Imam Komarudin.
5: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus resmi membuka kejuaraan multi-event Bupati Cup 2026 yang digelar di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala OPD, KONI, Panitia Pelatih, hingga para pelajar SMP dan SMA. Dalam sambutannya, Marlinus menyampaikan apresiasi pada seluruh panitia dan pihak yang telah bekerja keras sukseskan kegiatan olahraga tersebut. Ia menilai semangat kebersamaan menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan event tahunan itu. Menurutnya, multi-event Bupati Cup 2026 merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, terutama dalam bidang olahraga, kreativitas, seni, dan kepemudaan.
6: Dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, khususnya di bidang olahraga, seni, kreativitas, dan kepemudaan, kami menyadari bahwa kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata, tetapi juga dari kualitas generasi muda yang sehat, produktif, dan berprestasi.
5: Ia katakan kegiatan tersebut menjadi ruang positif bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat dan kemampuan terbaik mereka. Selain itu, kompetisi juga diharapkan mampu membangun semangat disiplin, kerja keras, dan sportivitas. Marlinus optimis dari ajang tersebut akan lahir atlet-atlet unggulan yang mampu bawa nama baik Bovendigul di tingkat yang lebih tinggi. Pemerintah daerah juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dengan menjaga keamanan dan ketertiban. Menurutnya, suasana yang aman akan membuat kompetisi berjalan lancar dan nyaman. Marlinus berpesan pada seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas dan persaudaraan selama bertanding. Ia menegaskan bahwa kemenangan bukanlah tujuan utama, melainkan pembentukan karakter dan mental juara. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kita ikuti wawancara singkat RRI Bovendigul dengan Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Kelautan Provinsi Papua Selatan bersama rekan kami, Dedi Hamdani.
7: Pendengar di mana saja Anda berada, kita ikuti wawancara singkat bersama Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Kelautan Provinsi Papua Selatan, Bapak Paino SIP MT.
8: Terima kasih. Kalau program itu kan sebenarnya provinsi ini mengakomodir atau usulan dari masing-masing dinas di kabupaten. Saya Musrembang kan ada Musrembang Kampung, Musrembang Beting, Musrembang Kabupaten dan Provinsi. Nah, sesuai usulan dari Kabupaten Bovendigul yang sudah masuk kami adalah sektor perkebunan. Itu sektor perkebunan karena di sana memang potensi perkebunan kita akan kembangkan di wilayah Mindip Tanah, Warepo itu perkebunan durian, kemudian manggis, kemudian karet. Karet kemarin usulan dari anggota dewan, aspirasi dewan untuk dikembangkan karet. Karetnya sudah ada, cuman alat sadapnya yang kurang ada. Enggak ada. Bukan enggak ada, tapi kurang terutama. Oleh karena itu kami akan programkan untuk penambahan alat sadap karet. Di situ ada termasuk apa? Pengemasan terus pengasapan dari karet itu sendiri, itu yang kemarin itu. Kalau yang sektor peternakan di sana belum, kami kemarin sektor perikanan tapi perikanan darat, kita bantu bibit nila sama ikan lele, kita bantu. Kami hanya menunggu kegiatan program yang tidak bisa atau belum ditangani atau mungkin nggak mampu ditangani kabupaten, kirim ke provinsi. Tidak semua ke provinsi, apalagi sampai di kampung-kampung. Sesuai kewenangan kan, mana yang bisa ditangani kampung, mana yang bisa ditangani kabupaten, mana yang bisa ditangani provinsi. Begitu.
7: Oke Pak, untuk karet sendiri kan sudah di Bovendigul sudah lama ya Pak. Memang terkendalanya itu kan dari infrastrukturnya terus penadanya sendiri. Untuk provinsi sendiri, apakah nanti dengan produksi karet yang sudah mau berjalan, untuk distribusi pemasarannya itu seperti bagaimana?
8: Ya, terkait dengan pendistribusian itu nanti kita akan koordinasi dengan dinas koperasi, Perindakop sesuai tupoksi mereka. Jadi nanti kita hanya sikap produksinya, tapi pemasarannya nanti dari dinas Perindakop. Kita akan koordinasi bagaimana pemasarannya. Untuk karet sendiri memang selama ini pemasaran nggak susah. Kemarin ada tekanan dari Bovendigo sih, apa dari pihak perusahaan atau enggak masyarakat lokal. Saya tanya pemasaran Pak Kades, pemasaran bagus. Kita enggak sulit pemasarannya. Kami kurang alat sadapnya, kurang alat sadap dan kurang apa pengasapan. Nah, pengasapan tidak perlu bangunan tapi bentuk seng-seng karena lahannya itu spot-spot, tidak satu hamparan tapi spot-spot, dan itu cukup lumayan informasi yang kami dapat.
7: Untuk penunjang SDM sendiri Pak, karena kita tahu saudara-saudara kita kan mungkin minim untuk pengetahuan cara pengolahan sumber daya-sumber daya, yeah. Mungkin dari provinsi sendiri mungkin ada pelatihan
8: berapa, yeah. Untuk tentunya itu apa program kami. Kami tidak lepas begitu saja ketika kami kasih bantuan. Sebenarnya kami juga pendampingan. Pendampingan ini bisa berupa pelatihan. Nah, pelatihan bagi apa pekebun. Pekebun mungkin nanti kalau memang anggaran tersedia, anggaran OSIS karena kita OSIS lebih banyak ke OSIS-nya, mungkin kita adakan pelatihan dan mungkin itu dibanding bagaimana cara mengolah karet yang benar dan baik. Dan baik sehingga bisa apa bersaing di pasaran gitu.
7: Demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Selatan. Selamat pagi.
2: Seluruh OPD diminta proaktif melengkapi laporan pertanggungjawaban yang masih kurang dalam pemeriksaan BPK. Agustina Yuniarsi kembali melaporkan.
3: Di momen penyerahan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Wakil Bupati Bovendigul Marlinus minta seluruh OPD proaktif melengkapi laporan pertanggungjawaban yang masih kurang dalam pemeriksaan BPK. Wakil Bupati turut menyinggung kedatangan kembali tim Badan Pemeriksaan Keuangan untuk melanjutkan pemeriksaan. Karena itu seluruh OPD diminta proaktif melengkapi laporan pertanggungjawaban yang masih kurang. Ia kembali mengingatkan pentingnya kerjasama antar bidang di masing-masing OPD dalam menyelesaikan seluruh kekurangan administrasi maupun laporan yang dibutuhkan oleh BPK.
9: Terkait dengan laporan-laporan pertanggungjawaban yang dibutuhkan oleh BPK, saya harap kepada OPD-OPD untuk proaktif. Kembali lagi saya katakan, harus kerjasama di antara teman-teman, terutama di antara bidang-bidang yang ada di OPD.
3: Jangan sampai kekurangan belum diselesaikan, sementara BPK sudah kembali ke tempat tugasnya dan justru membawa persoalan yang tidak diinginkan. Pemerintah daerah pun meminta seluruh OPD serius dan segera menyelesaikan berbagai kekurangan laporan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sekian Warta Berita Daerah Pagi ini produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saya Yuliana Plewan dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat pagi.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

diketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan ini juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

0: Kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
1: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
0: Jadi kalau pohonnya habis?
1: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
0: Kasihan ya, ya. Rumah dan jalannya jadi rusak.
1: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
0: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
1: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
2: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Povendigo.
3: Kak, kenapa nggak ketuk pintu dulu?
4: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua, lagian cuma mau ngambil cas HP.
3: Lah ini kan lagi nulis buku harian.
4: Ya elah Dek, ya udah sih, kita kan kakak adik, masa sama kakak sendiri harus rahasiaan. Coba lihat.
3: Lah ini privasi lah Kak. Nah kan benar kata Bu Lulu.
4: Benar apa?
3: Privasi Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
4: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu kan?
3: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
4: Tama Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
3: Oke,
4: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Di pagi hari ini sudah kita ikuti warta berita daerah Bovendigul. Pendengar, saatnya kami mengajak Anda kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita sentral.

0: Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. TNI Angkatan Darat memastikan warga Papua mendapatkan rumah layak huni melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD di Kampung Tanah Rubah, Distrik Manokwari Utara. Komandan Kodim 1801 Manokwari, Letkol Infanteri David Surtisto Sirait menegaskan program TMMD juga bertujuan memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat melalui semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Pemerintah Amerika Serikat menghabiskan hampir 29 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 507 triliun rupiah untuk operasi militer melawan Iran sejak konflik meletus pada Februari yang lalu. Konflik tersebut memicu lonjakan harga energi global dan meningkatkan tekanan fiskal bagi pemerintah Presiden Donald Trump. Dari dunia olahraga, tim UB asal Serbia menjadi unggulan teratas pada ajang FIBA 3-on-3 Wotur Zadar 2026 yang berlangsung di Zadar, Kroasia pada 15 hingga 16 Mei mendatang. Turnamen ini juga akan diikuti sejumlah tim kuat seperti Miami dari Amerika Serikat, Liman dari Serbia, Amsterdam, Rabobank, serta wakil Asia asal Tiongkok, Shanghai, yang bersaing merebutkan gelar juara dunia. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kewaspadaan dan mitigasi terkait dengan kasus hentavirus di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya langkah antisipasi dan mitigasi sejak dini terhadap kemunculan kasus hentavirus di Indonesia. Hal ini disampaikan merespons laporan Kementerian Kesehatan terkait temuan sejumlah kasus yang sejauh ini masih terbatas. Puan mengatakan, seluruh pemangku kepentingan perlu bersikap waspada dan tidak meremehkan potensi penyebaran virus. Menurutnya, pengalaman pandemi COVID-19 harus menjadi pelajaran agar penanganan dilakukan sejak awal sebelum situasi meluas.
2: Waktu terjadi di COVID, jadi apapun hal-hal yang kemudian virus-virus yang nantinya bisa meluas dan melebar atau tercemar dengan mudah, ya sebaiknya sudah diantisipasi dari awal. Pintu-pintu yang memang harus dicegah, ya sebaiknya dicegah sehingga jangan sampai meluas tanpa diantisipasi.
1: Sementara itu, Kementerian Kesehatan meningkatkan kewaspadaan terhadap virus ini. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andisa Guni menegaskan bahwa hingga kini Indonesia belum mencatat kasus HPS. Menurutnya, kasus yang ada merupakan tipe Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome atau HFRS yang disebabkan oleh strain Sol virus dan terus dipantau melalui sistem surveillance nasional.
3: Penyiapan rumah sakit rujukan di jejaring pelayanan pengampuan penyakit infeksi emerging, kemudian pelatihan, workshop untuk tenaga kesehatan, kemudian penyediaan pedoman pencegahan dan pengendalian penyakit virus hanta, kemudian surat edaran kewaspadaan kepada seluruh daerah itu juga sudah kami buat, termasuk ke fasilitas pelayan kesehatan, kemudian penyediaan media komunikasi informasi edukasi, ya termasuk leaflet, poster, ya brosur tanya jawab dan semacamnya.
1: Diketahui data Kemenkes menunjukkan sepanjang tahun 2024 hingga 2026 terdapat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Timur. Hana Syarif untuk Indonesia.

0: Pengawal Negeri mulai 2027. Berikut laporan selengkapnya Mulato Isa.
1: Yang tertentu

sekolah negeri batasi maksimal hingga Desember mendatang. Sragen mengaku telah menerima aturan tersebut sekalinya kepada para guru honorer di seluruh sekolah negeri. Kepala adalah guru honorer yang terdaftar dalam data pokok pendidikan Kemendikdas. Mereka tersebar di taman kanak menengah pertama SMP. Penyebab guru honorer di sekolah negeri Sragen terdiri atas 2 guru TK, 454 guru SD dan 3 guru SMP. Mereka diberi kesempatan mengajar di sekolah negeri sampai 31 Desember 2026.

0: Sekretaris Distrikbud Sragen mengatakan Dinas Pendidikan Sragen masih menunggu skema dari pusat. Sugesno meminta pemerintah tidak gelisah dan tetap menjalankan tugas ya, sembari menunggu terkait berlanjutan hasil honorer di sekolah negeri, guru tetap diminta mengajar seperti biasa.
1: Dengan seiring keluarnya SE nomor 7 terkait dengan guru non SN yang isinya guru non SN sebelum tanggal 31 Desember 2024 ya, sampai sekarang belum mengambil sikap

0: setelah itu diapakan. Jangan sampai teman-teman guru ya, jangan gelisah dulu. Ya tetap bekerja yang sebaik-baiknya. Jika memang mereka masih membutuhkan.
1: Sukeslo mengungkapkan honor dari guru honorer selama ini menyesuaikan kemampuan masing-masing sekolah sehingga besarnya tidak tetap. Selain itu, insentif bagi guru honorer juga sudah dihapus sejak adanya kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Saat ini insentif hanya tersisa untuk guru pendidikan anak usia dini PAUD. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.
2: DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemerataan sektor pendidikan. Berikut laporan selengkapnya Bahtiar Rifai.
3: Peran dengan yang di kota dan di desa ini semakin minim.
4: Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Ayuning Sekar mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemerataan sektor pendidikan khususnya untuk tingkat SMA-SMK sederajat. Ia menilai masih ada wilayah-wilayah yang belum memiliki akses dan fasilitas yang sama dengan sekolah lainnya. Ayuning Sekar menerangkan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan pemetaan mulai dari jumlah sekolah di setiap wilayah hingga kondisi bangunan sekolah. Ia berharap melalui pemetaan tersebut dapat memperkecil kesenjangan pada sektor pendidikan di kota dan di desa.
3: Kaitannya dengan pemerataan pendidikan, ini harapannya tentunya akan kita minimalisir. Nah, sehingga antara kesetaraan dengan yang di kota dan di desa ini semakin minim.
4: Ayuning Sekar dalam talkshow DPRD Jawa Tengah beberapa waktu lalu menjelaskan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga harus memastikan pemerataan guru dan tenaga pendidik. Karena menurutnya masih ada sekolah-sekolah yang jumlah guru dan tenaga pendidiknya belum ideal. Ia mengungkapkan pemerataan sektor pendidikan juga diharapkan dapat menekan angka putus sekolah di Jawa Tengah. Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Khalid Abdillah menerangkan, pemerintah harus memberikan layanan sektor pendidikan yang prima, baik dari segi infrastruktur, guru, tenaga pendidik hingga sarana-prasarana yang baik.
5: Pemerintah tentunya harus memastikan bahwa pendidikan warga negara Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Entah itu dalam segi kurikulum, entah itu dalam segi infrastruktur, entah itu dalam segi pengajarnya juga. Terutama guru-guru yang ada di sekolah.
4: Lebih lanjut, Khalid Abdillah menjelaskan, pemerintah juga harus mencari solusi agar rata-rata anak sekolah di Jawa Tengah dapat meningkat. Selain itu, menurutnya perlu ada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota untuk perbaikan sektor pendidikan. Bahtia Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengajak mahasiswa memanfaatkan teknologi untuk kembali bangun desa dan mengentaskan kemiskinan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Farin Rege.
6: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengajak mahasiswa dan sivitas akademika untuk ikut aktif membangun desa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi digital, hingga kecerdasan buatan atau AI. Ajakan tersebut disampaikan saat seminar pembangunan pedesaan yang digelar di Universitas Muhammadiyah Lamongan kemarin. Ahmad Riza menyampaikan bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus dimulai dari desa. Menurutnya seluruh elemen kampus memiliki tanggung jawab yang sama dalam memajukan desa, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga institusi perguruan tinggi. Ia juga menyoroti tiga persoalan utama yang masih dihadapi di desa, yakni kualitas SDM, infrastruktur yang belum memadai, serta keterbatasan pembiayaan pembangunan.
7: Semua kembali ke desa, bangun desa. Kembali ke desa bukan berarti harus tinggal di desa yang sudah di kota, tapi dengan pengetahuan, teknologi, AI, digital, banyak yang dapat kita perbuat untuk membangun desa. Ada tiga masalah utama desa, sumber daya manusia yang belum cerdas semuanya, infrastruktur yang belum memadai semuanya, pembiayaan belum cukup semuanya. Dengan kemudian kita membangun desa, kita dapat mengatasi masalah desa dengan cara meningkatkan potensi desa dan mengatasi berbagai masalah desa.
6: Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko, menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan kemiskinan di era perkembangan teknologi.
8: Kalau kita tidak mengembangkan sumber daya manusia kita, menghadapi perkembangan di AI misalnya, nanti akan ada banyak pekerjaan yang diganti oleh AI. Iya kan? Pekerjaan sekretaris, pekerjaan jaga pintu, pekerjaan rutin akan diganti oleh AI.
9: baru yang terdidik.
6: Baik Ahmad Riza maupun Bidiman berharap penguasaan teknologi digital harus menjadi kemampuan tambahan yang dimiliki generasi muda agar mampu bersaing di masa depan sekaligus menjadi solusi dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Farin Reki melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Cadangan pangan Yogyakarta dipastikan aman di musim kemarau tahun ini dan Bulog merealisasikan 76% serapan gabah hasil panen petani. Berikut laporan selengkapnya Wahyu Suryo.
10: Jadi untuk menghadapi musim El Nino ini ada kita yang penting kita aman untuk penyaluran.
11: Badan Urusan Logistik atau Bulog mengintensifkan serapan panen petani di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY memasuki musim kemarau tahun ini. Kepala Bulog Kantor Wilayah Yogyakarta, Dedi Apriliadi memastikan hingga bulan Mei ini pihaknya sudah menyerap 76% gabah hasil panen petani. Angka itu dari total 196 ribu ton gabah yang harus diserap untuk mengamankan cadangan pangan daerah.
10: Dan saat ini stok kita yang kita kuasai sangat luar biasa untuk Bandung Yogyakarta sebanyak 238 ribu ton dan untuk di wilayah Yogyanya jauh sebesar 87 ribu ton.
11: Di wilayah DIY, sektor pertanian menjadi penopang pertumbuhan ekonomi triwulan 1-2026. Pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik BPS DIY, Endang Triwahyuningsih memastikan hal ini.
12: Sektor pertanian sendiri menduduki ranking yang paling tinggi ya untuk struktur ekonomi yang ada di DIY triwulan 1 tahun 2026. Pertanian sendiri tumbuh sekitar ini ya produksi, karena ditopang oleh produksi padi, ya padi palawija, sekitar 3% ya.
11: BPS DIY juga mencatat daya beli petani turun sekitar 2% pada April 2026. Naiknya harga barang dan komoditas mempengaruhi kondisi ini, seperti pupuk urea, solar, minyak goreng, dan plastik mulsa. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya di mana harga sapi di Tuban, Jawa Timur mengalami kenaikan yang signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut laporan selengkapnya Witra Adila.
13: Mendekati momen Hari Raya Idul Adha, harga sapi di pasar hewan mulai menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Di pasar hewan Kecamatan Kara Kabupaten Tuban, harga jual sapi dilaporkan mengalami kenaikan berkisar antara 1 juta hingga 1,5 juta per ekor dibandingkan dengan hari biasanya. Kenaikan ini dikonfirmasi langsung oleh Hanto, 51 tahun, petugas pasar hewan setempat. Ia menyebutkan bahwa fluktuasi atau kenaikan harga ini sudah mulai terasa saat memasuki pekan terakhir menjelang Hari Raya Kurban.
14: Untuk kenaikan harga sapi pada minggu-minggu ini cukup meningkat. Jadi yang kemarin, bulan kemarin, antara sampai minggu ini ada kenaikan sekitar 1.500.000. Untuk harga sapi untuk kurban biasanya yang diangkut ke luar kota itu kisaran harga 20 juta sampai 23.500.000, di bawah 25 juta.
13: Sementara itu, salah satu pedagang sapi asal Kecamatan Semading Kabupaten Tuban, Eswanto, mengakui bahwa posisi pasar yang cukup strategis ini sangat menguntungkan dirinya karena bisa memicu tingginya permintaan.
15: Yang ini apa? Selalu ini ya, mulai dicoba masuk proyek-proyek
14: rata-rata ini kurban itu
15: ya, mana itu kan proyek pembelian sapi 20 itu kan tapi kalau sekarang kan di tengah antara sewa tengah sama sewa dulu kan masih
13: Hanto menambahkan bahwa pelanggan yang datang ini didominasi oleh warga asal Jawa Tengah seperti dari Rembang, Pekalongan hingga Brebes. Sementara untuk wilayah Jawa Timur, pembeli terbanyak berasal dari Kabupaten Lamongan. Meski pembeli datang dari berbagai penjuru daerah, komoditas yang dijual di pasar ini memang murni merupakan hasil peternak warga setempat. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dan Otoritas Pengelola Limbah Selangor, Malaysia menjajaki kerjasama pengelolaan sampah dengan konsep Zero Waste Money. Selengkapnya dilaporkan Faisal Rayhan.
9: Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menjajaki peluang kerjasama internasional di bidang pengelolaan sampah dengan Otoritas Pengelola Limbah dari Selangor, Malaysia, KDEB Waste Management. Kerjasama tersebut difokuskan pada pengembangan konsep Zero Waste to Money, yakni sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya menekan volume limbah, tetapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi. Bupati Banyumas Sadewo Trilasiono menjelaskan, rencana kerjasama ini tidak hanya terbatas pada hubungan antar pemerintah melalui konsep Sister City, tetapi juga membuka peluang kerjasama bisnis ke bisnis atau B2B, diantaranya pengadaan mesin pengolah limbah, produksi palet limbah sebagai material lantai, pengolahan biji plastik kualitas 2 menjadi produk seperti ember, hingga ekspor hasil olahan limbah ke Malaysia. Melalui sistem tersebut, sampah tidak hanya dikurangi, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi yang dapat menopang biaya operasional pengelolaan sampah.
16: Kerjasamanya itu bisa cuci, ya, bisa membentuk Sister City. Cuma juga saya dengan Rusia begitu, ada kemungkinan, ada cuci-cucinya, dan pasti kasih tambah B2B-nya harus ada. Kalau Banyumas memang saya kurang tertarik ya, karena tidak keterbatasan anggaran kita tuh zero waste to energy, karena itu membuat biaya yang besar. Kalau saya kepengennya zero waste to money, jadi sampahnya hilang menghasilkan uang. Minimalnya uang yang saya pakai untuk pengelolaan sampah bisa kembali ya, bisa kembali dari hasil limbah sampah yang bisa kita jual.
9: Sementara itu, CEO KDEB Waste Management Selangor Dato Ramli menyampaikan bahwa rencana kolaborasi ini mencakup transfer teknologi mesin pengolahan sampah, pengembangan manajemen berbasis komunitas, hingga peluang investasi bisnis pengelolaan limbah. Saat melakukan kunjungan, ia juga mengaku tertarik dengan sistem pengelolaan sampah Banyumas, terutama model pengelolaan berbasis kampung yang dinilainya efektif diterapkan di masyarakat. Menurutnya, sistem desentralisasi pengelolaan sampah hingga tingkat desa menjadi salah satu keunggulan Banyumas yang ingin dipelajari dan dikembangkan di Malaysia.
17: Saya rasa perlunya ada kerjasama, ada usaha untuk kita belajar bagaimana untuk kita menambah baik sistem yang ada di negara kita, di negeri kita. Dan biasanya kadang-kadang kalau kita hanya di comfort zone, di tempat yang sama saja, kita tidak boleh membawa negara kita ke another level, ke lebih maju contohnya. Dan kita tidak boleh short sendiri dan underestimate di tempat orang. Kadang-kadang kita mengatakan kita sudah bagus contohnya, tapi sebenarnya bukan begitu. Kadang-kadang maybe ada yang kita tidak nampak, yang maybe yang ada di sini yang boleh kita pelajari, dan maybe kita nak ada kerjasama yang baik nanti antara dua buah negeri.
9: Adapun komunikasi antara kedua belah pihak telah berlangsung sejak beberapa waktu terakhir. Delegasi Malaysia tercatat beberapa kali berkunjung ke Banyumas, sementara pemerintah Kabupaten Banyumas juga pernah diundang ke Kuala Lumpur untuk memaparkan sistem pengelolaan sampah yang dikembangkan di wilayah mereka. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penerima manfaat dari Dana Indonesiana menyulap sampah menjadi karya musik di kawasan Kelayan Barat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berikut informasinya disampaikan Lukmanul Hakim.
18: Pergelaran seni bertajuk Musik Sampah sukses memberi kesan mendalam bagi masyarakat Kelurahan Kelayan Barat Banjarmasin Selatan. Kegiatan yang mengusung tema penanganan sampah ini melibatkan peran aktif warga sekitar dalam setiap rangkaian acaranya. Muhammad Arkam, penerima manfaat Dana Indonesiana dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, sengaja memilih kawasan Taman Kelayan sebagai titik kegiatan. Lokasi ini dipilih karena bersinggungan langsung dengan permukiman padat penduduk di pinggiran sungai. Arkam yang juga inisiator kegiatan ini menegaskan, langkah ini merupakan upaya mereaktivasi warga Kelayan Barat melalui seni.
19: Karena konsepnya penerima manfaat ini bukan cuma saya sebagai penerima manfaat, tapi masyarakat juga keterlibatan itu. Misalkan panggung ini masyarakat sendiri yang buat. Anak-anak, kami adakan workshop selama 5 hari itu, anak-anak kami edukasi untuk membuat alat musik, membuat kostum-kostum, pernak-pernik dari limbah plastik, limbah industri, itulah yang kemudian menjadikan mereka penanaman memorial kepada mereka.
18: Kegiatan yang lahir dari keresahan terhadap penanganan sampah di Kota Banjarmasin ini pun mendapat dukungan penuh dari 4 rukun tetangga atau RT. Ketua RT 02 Kelayan Barat, Nuristawati, menyebut sekitar 50 anak terlibat langsung dalam proses kreatif ini. Para ibu rumah tangga di lingkungan sekitar juga turut terlibat melalui pelatihan teknis pengelolaan sampah rumah tangga.
20: Kami ini menambah kesadaran masyarakat masalah pilah sampah, sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga, menambah ekonomi, mendongkrak ekonomi, kan ada orang yang jualan, otomatis menambah daya tarik dapat ini yang biasanya diam, tidak ada orang datang ke sini. Dengan adanya dari program Pak Atta ini, orang suka melihat gitu. Nah, ada kesenian, keramaian, alhamdulillah antusias masyarakat.
18: Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Manggar Sari Ayu Ati menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari penciptaan karya kreatif dan inovatif. Program ini sendiri merupakan implementasi dari penggunaan dana abadi kebudayaan.
0: Jadi di dalam berkebudayaan ini ya, kita diajarkan bagaimana mengelola sampah. Nah, sampah itu bukan hanya kemudian dibuang tidak berguna, tapi sampah ini bisa didaur ulang, bisa dimanfaatkan, bisa dinikmati, dan ini untuk kelanjutan lingkungan ya, untuk pelestarian lingkungan ke depan.
18: Pertunjukan dengan konsep ekomusikologi soundscapes ini melibatkan kolaborasi antara 11 seniman dan 4 komposer. Seluruh hasil karya bunyi dalam pergelaran tersebut nantinya akan disebarluaskan melalui berbagai kanal musik digital. Sebagai bentuk dokumentasi berkelanjutan, sebanyak 50 eksemplar buku panduan juga akan dibagikan ke sejumlah sekolah di kota Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan nyaman untuk aliran bola.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Dimanapun Anda berada pagi hari ini, saya Penyiaran Dayuli masih menemani Anda dan baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Selamat pagi pendengar, semangat ya untuk Anda di pagi hari ini yang sudah kembali dengan aktivitas, baik yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik maupun yang ada di seputaran kota yang disibukkan dengan berbagai kegiatan pagi hari ini, mengantar adik-adik sekolah, anak-anak sekolah ataupun juga berangkat kerja ya, di tempat usaha juga, di tempat tugas, semuanya selamat pagi. Semangat untuk Anda pendengar pagi hari ini, kami akan hadirkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan, memberikan semangat dan juga akan bagikan informasi untuk Anda di hari ini.

0: Tahukah Anda, di balik begitu pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id.
1: So, for the World Champions, what a play by Argentina, starting it from defense.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

7.53 menit ya untuk Anda yang pagi hari ini baru tiba di kantor ya, ataupun mungkin masih berada di perjalanan lagi berteduh karena turun hujan ya. Tetap semangat untuk Anda pendengar. Kami yang bertugas masih terus menghibur, menemani Anda. Menyapa juga pendengar setia yang lagi mengendarai kendaraan di pagi hari ini, baik itu yang beroda 2 maupun beroda 4, selamat beraktivitas, selamat pagi untuk semua.

Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 8 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur ya pendengar. Kami akan informasikan untuk Anda informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini pendengar.

0: Baik, saudara pendengar, kami mengajak Anda kita ikuti laporan dari BMKG terkait perkiraan cuaca dari rekan kami ada Oni Saputra. Selamat pagi, Oni.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Ya, baik, selamat pagi rekan Oni, laporan Anda.
1: Baik, Kak, terima kasih, Kak. Selamat pagi Bapak Ibu para pendengar persatu RRI Boven Digul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ami Bosa Putra dari BMKG Tanah Merah dapat kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari ini Rabu 13 Mei 2026. Pada hari ini kondisi cuaca umumnya diperkirakan akan hujan dengan skala lokal hingga hujan dengan intensitas ringan. Dengan detail waktu perakiraan kejadian cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan terjadi curah hujan dengan skala lokal. Kemudian pada siang hingga malam hari, kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi curah hujan dengan skala lokal. Lalu pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan berpotensi terjadi curah hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk suhu udara sendiri berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Lalu untuk kelembaban udara berkisar antara 68 hingga 98%. Dan arah angin berasal dari utara hingga timur, serta kecepatan angin berkisar antara 0 hingga 22 km per jam. Kemudian untuk hari ini sendiri dengan tetap waspada terhadap curah hujan dengan intensitas sedang pada malam hingga dini hari. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Oni di pagi hari ini dengan laporan informasi cuaca di pagi ini. Pendengar, selamat beraktivitas ya. Semoga di hari ini segala aktivitas rutinitas semuanya berjalan lancar didukung oleh cuaca ya. Kami yang bertugas masih terus menghibur, menemani Anda dengan lagu-lagu juga informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda menemani aktivitas pendengar di Pro 1 RRI Boven Digul.

pendengar. Getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya? Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang, dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga, demi keselamatan kita bersama.

2 menit pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda di pagi hari ini. Yuli menyapa pendengar yang sudah ataupun baru tiba di tempat kerja, yang saat ini baru berada di meja kerja. Semangat untuk Anda pendengar memulai hari dengan penuh semangat ya, dimulai dengan berikan senyum kepada rekan kerja Anda, saling menyapa dan ya mendiskusikan hal kecil yang bisa Anda lakukan. Ini bisa membangkitkan semangat untuk memulai aktivitas. Kami yang bertugas ya masih menemani dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan di meja studio. Pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda yang pagi hari ini juga sudah bertugas, yang pagi ini juga sudah disibukkan dengan rutinitasnya. Semangat untuk Anda.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih

0: Wah, kantin purame apa?
1: Mary, kok punya gorengan 5 ST 1 toh?
0: Ibu, Popeye 1. Ibu, saya punya nasi kuning 1 kak, sama es campur.
1: Sabar ya Sima, kok ikut antrian dulu. Ini kok teman-teman yang lain juga ada antri.
0: Aduh ibu, cepat, saya sudah lapar nih. Sima, kok telah lihat kak, kita ada antri nih. Tapi kan saya sudah lapar nih, kok kan cuma pesan Popeye 1 saja mo?
2: Bukan masalah lapar kak, atau cuma beli satu saja. Tapi kau harus bisa bersabar, ikut aturan mengantri.
1: Hus, sudah. Ayo Sima, antri dulu ya, nanti ibu layani.
0: Ya sudah kalau begitu, maaf ya.
2: Nah, begitu kawan, ayo kita antri.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, kamu udah isi link ini belum?
1: Hah? Link apa?
0: Ini loh, link hadiah umroh. Tautannya tuh lagi rame banget di media sosial. Dan kalau kita isi data pribadi kita di link ini, kita bisa berangkat umroh loh.
1: Loh, berangkat umroh emang bisa segampang itu? Tunggu dulu. Kamu emang udah pastiin kebenaran tautan tersebut?
0: Belum sih, tapi ini udah banyak banget loh yang share tautan ini dan ikut mengisinya.
1: Nah justru itu, banyak yang share tapi belum tentu benar. Bisa aja itu hanya hoax. Hati-hati ya kawan, sebelum membagikan sebuah berita, pastikan dulu bahwa sumbernya itu jelas. Cek juga apakah berita itu berasal dari media resmi atau bukan. Dan pastikan tanggal serta isi beritanya. Bandingkan dengan informasi dari sumber terpercaya.
0: Oh, jadi gak boleh langsung percaya dan asal isi data pribadi ya? Apalagi langsung membagikan berita tersebut?
1: Ya jelas lah gak boleh. Karena sekali kita nyebarin berita palsu, itu dampaknya bisa merugikan orang banyak loh. Ayo jadi pengguna media sosial yang cerdas, saring sebelum sharing.
0: Karena jempol kita tanggung jawab kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigul.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.